Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: masih di jalurnya Pro 2 sama anak Wari. Dan masih bareng Susan yang nemenin aktivitas kamu-kamu di pagi hari ini. Tentunya di Spada. Kita bakal bahas mengenai lingkungan hidup. Teman Pro 2, salah satunya yaitu limba atau sampah yang kamu hasilkan. Nah teman Pro 2, kamu tahu gak tidak kalau ada limba fashion yang sebenarnya bisa kita daur ulang atau bisa di-recycle lagi. Nah teman Pro 2, limba fashion itu sama bahayanya dengan limba plastik. Pakaian bekas yang kita orang pakai, yang sudah tidak layak pakai, yang dibuang ke tempat pembuangan akhir ya, bisa mencemar lingkungan. Nah tapi di tangan EcoTouch, pakaian bekas yang sudah tidak layak pakai ini diselap jadi produk inovasi berkelanjutan. Pakaian yang kamu-kamu buang ya sebenarnya punya nyawa kedua yang bisa bikin rumah kalian jadi lebih tenang dan juga adem. EcoTouch inovasi dari Bandung ini berhasil mengubah limbah tekstil jadi produk insulasi kelas dunia. Ini masalah serius ya, seperti limbah fashion punya bahaya. Limbah fashion ini ternyata sama bahayanya dengan plastik karena pewarna kain pada limbah fashion ini bisa mencemari air tanah. Bahkan jika sampai ke laut, kain yang basah atau pakaian kamu yang sampai di laut ini bisa menghancurkan terumbu karang. Karena sangat berat ya teman Pro 2. Nah ini yang membuat EcoTouch jadi alasan utama EcoTouch untuk bergerak. Karena mereka tidak mau bawa pakaian ini berakhir di tempat pembuangan dan jadi polusi yang tidak terurai. Dong mulai mengolah pakaian ini jadi sesuatu yang unik. Nah, awalnya dong kumpul-kumpul pakaian sisa dari garment, dari donasi masyarakat. Kemudian dorang olah lagi. Nah, tantangannya ini ada di proses pengolahan karena tidak langsung diolah ya teman Pro 2, tapi mulai dipilah satu-satu. Proses pemilahannya sangat teliti. Semua aksesoris seperti kancing, payet, sampai resleting ini harus dilepas secara manual karena mesin yang dorang gunakan ini tidak hanya menerima serat murni. Jadi seperti kancing dan payet itu tidak bisa masuk. Jadi fokusnya ini bahan-bahan natural ya, seperti katun, rayon, karena lebih mudah untuk prosesnya secara berkelanjutan jadi serat yang halus. Mereka buat insulasi. Nah kenapa harus insulasi atau peredam? Karena faktanya ini teman Pro 2, satu lembar insulasi ternyata sanggup menyerap hingga 10 kg bahan limbah pakaiannya kamu. Kamu bisa bayangkan saja ya, berapa banyak sampah fashion yang bisa kita orang selamatkan dari satu ruangan saja kalau dipasang insulasi atau peredam. Metode ini sangat efektif ya, karena teman Pro 2, kain punya kemampuan alami untuk merangkap udara. Nah, ini yang buat produk EcoTouch sangat hebat dalam meredam suara bising dan menahan udara panas dari luar. Jadi, ruangan kamu ini lebih kedap suara dan tetap sejuk tanpa harus boros listrik ya, teman Pro 2. Nah, ini adalah salah satu langkah bijak juga yang bisa kita lakukan. Yaitu, kita orang mulai selektif dalam memilih bahan pakaian dan juga mengurangi pola hidup konsumtif. Kalau seandainya di dalam lemari kamu nih pakaian kamu sudah banyak bertumpuk, kamu harus mulai beresin ya lemarinya kamu. Nah kalau ada pakaian yang sudah tidak layak dipakai ini, kamu bisa donasikan ya untuk diolah jadi sesuatu yang bermanfaat. Bagaimana menurut kamu teman Pro 2? Kamu tertarik tidak pakai peredam dari baju bekas di rumah kamu sendiri?
1: Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: could you?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah? Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Nah, Ramon Pro 2 masih balik lagi bareng Susan ya. Kita masih bahas seputar bencana lingkungan. Nah, ada bencana lingkungan terbesar akibat ulah manusia nih, teman Pro 2. Dulu ya, di Asia Tengah ini pernah ada danau raksasa bernama Danau Aral yang dulu termasuk salah satu danau terbesar di dunia. Letaknya ini di antara Kazakhstan dan Uzbekistan. Nah, pada abad pertengahan ke-20, luasnya mencapai puluhan ribu kilometer persegi. Ya, pada pertengahan abad ke-20 ya. Danau ini bahkan punya industri perikanan besar dengan kapal-kapal yang berlayar setiap harinya. Namun semuanya ini berubah drastis pada tahun 1960-an. Pemerintah Uni Soviet saat itu mengalihkan aliran dua sungai besar yang memberi air ke Sungai Aral untuk proyek irigasi pertanian kapas dalam skala besar. Dan akibatnya air yang seharusnya mengisi danau justru mengalir ke ladang-ladang. Perlahan tapi pasti, Danau Aral mulai menyusut secara besar-besaran. Dalam beberapa dekade saja, sebagian besar danau mengering. Kapal-kapal nelayan yang dulu berlayar, kini terdampar di tengah gurun pasir. Dan kasus Danau Aral ini sering disebut sebagai salah satu bencana lingkungan terbesar akibat ulah manusia. Jadi, so teman Pro 2, buat kamu-kamu ya, untuk melakukan sesuatu, pikir-pikir dulu ya, apalagi soal alam. Karena kalau kita jaga alam, alam juga pasti jaga kita. Jadi mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya, lebih menyayangi diri sendiri, lebih memanfaatkan waktunya kamu-kamu untuk melakukan hal yang positif ya teman berdua. Seperti buang sampah. Buang sampah sendiri ini memang hal yang menurut kita, wah, gampang saja ya. Tapi itu butuh kesadaran dalam dirinya kita.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Doraemon, aku bosan di rumah. Ayo, lakukan sesuatu.
2: Nobita, sekarang masih pandemi. Walaupun pakai pintu ajaib, kamu tetap gak bisa kemana-mana.
1: Ah, ayo Doraemon, aku ingin jalan-jalan.
2: Ih, dasar Nobita. Iya, aku bantu. Kantong ajaib.
1: Hah? Apa itu Doraemon?
2: Ini benda-benda yang dapat melindungi kamu dari corona. Masker, face shield, hand sanitizer. Nah, jangan lupa jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Mandi dan ganti pakaian sesampainya di rumah.

0: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Tahukah kamu, apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Info Pro 2.
6: Info Pro 2, teman Pro 2 ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin terus meraih hasil positif pada Thailand Open 2006 setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Hu Keyuan dan Lin Xiangyi di babak 16 besar. Isyana Syaira Meida Rinjani Equinara Nastini menjadi wakil Indonesia pertama yang melaju ke perempat final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Lui Yi Wang Tingqi. Demikian Info Pro 2.

0: Ke warung Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Selamat pagi teman Prodo, masih di jalurnya Prodo Manokwari. Ya, tadi kita sudah mendengarkan lagu dari Monkey Boots, Asal. Ya, lagu ini bercerita tentang kesederhanaan dalam menjalin hubungan dengan seorang yang istimewa. Lagu ini juga membawa pesan positif mengenai harapan, kenyamanan, dan kebahagiaan yang ditemukan dalam hal-hal sederhana bersama pasangan. Ya teman Pro 2, masih akan nemenin kamu-kamu di Pro 2 Itlis ini dengan rangkaian lagu-lagu menarik setelah lagu Asa tadi ya. Ada lagu dari Daniel Kaiser Always, dan ada Strip Cash You, dan juga lagunya Why You Slow, Benci Mantanmu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha,

Iya teman program, kamu masih di jalurnya Pro 2 Manokwari dan masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist ya. Ada lagu dari Gimme More Britney Spears dan juga lagu Romantic Echoes dan No Shell, dan juga ada PW Gaskin dengan Salah, bakal nemenin aktivitas kamu di pagi hari ini, tentunya dengan apapun aktivitas yang kamu lakukan di hari ini.

0: Kakak tahu tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pesuk tema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita, seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu ondovolo yang menceritakan kisah ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.
1: Kurasakan pudar dalam hati, ku rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.

0: mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
1: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tau rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita

Teman Prodo, sampai di sini susah nemenin aktivitas kamu di Prodo Itlis di pada pagi ini ya. Selanjutnya kamu bakal ditemani Kak Ardi di Santai Siang. Susah nemen pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah, bye-bye, dan selamat beraktivitas. Have a great day.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: enggak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Cikingebul. Kok ngegaung sih?
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Enggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Santai siang Pro 2 Manokwari.
5: Pro 2 FM.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

0: Teman Berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Ya teman-teman Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan Ardi akan nemenin teman-teman Pro 2 hingga nanti di jam berapa ya? Enaknya nggak nanti Ardi akan nemenin teman-teman Pro 2 hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bersama Ardi di sini di Santai Siang tentunya. Dan buat teman-teman nanti kita juga akan bergabung untuk silang ya, atau siaran langsung salat Jumat nanti bersama Pro 1 Manokwari. Sambil menantikan, Ardi akan putarkan beberapa lagu untuk teman-teman Pro 2. Yang pertama ada lagu dari Christina Perry dengan A Thousand Years. Jangan kemana-mana, stay tune terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu gak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang gak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

Ya teman-teman Pro 2, masih bersama Ardi di sini di Santai Siang ya Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, baru saja kita ditemani oleh lagu dari Vito dengan judul Sakit Hati. Aduh, kenapa nih sakit hati? Ya penggemar tahu gak sih kalau makna dari lagu Vito yaitu sakit hati ini ya, itu menggambarkan perasaan pedih, kecewa mendalam, dan sulitnya move on akibat perbuatan mantan kekasih. Nah, Vito sendiri merilis lagu ini sebagai tempat untuk melampiaskan rasa sakit hati agar pendengar yang mengalami hal serupa merasa dipahami nih teman-teman. Dan lagu ini adalah bentuk ekspresi untuk menyembuhkan luka dan rasa pedih, bukan sekedar meratapi saja. Nah, tetap jalurnya Pro 2 karena nanti masih akan memberikan informasi dan juga lagu-lagu menarik untuk menemani aktivitas teman-teman Pro 2 di siang hari ini. Stay tune to jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi, di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
1: Aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
2: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
1: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain, biar informasinya valid.
2: Oh, ternyata hoax.

0: Kakak tahu tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pesut tema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Ya teman-teman berdua, maksudnya telur yang berdua bersama Ardi di sini. Dan teman-teman berdua, kita akan bersama-sama bergabung bersama Pro 1 Manokwari untuk bersama-sama mengikuti silang atau siaran langsung sholat Jumat. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus telurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam afdaluddin wa amarna bittaqwahu fi kulli hin wa ja'ala baitu Ibrahim uswatun lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul mubin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil khuluqil mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَقَالَ أَيْضًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melipat gandakan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah Allah akan mempertemukan kita dengan bulan Zulhijjah dan Idul Adha dengan segala keutamaannya. Pada setiap Idul Adha kita senantiasa diingatkan tentang makna ibadah kurban yang ditunaikan umat Islam dengan sepenuh ketaatan. Kita diajak untuk kembali meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau memberikan keteladanan pada kita tentang totalitas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Ibunda Hajar kita belajar tentang pentingnya ikhtiar sekaligus cara memaksimalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi tantangan hidup. Sementara itu pada Nabi Ismail alaihi salam kita bercermin tentang anak muda yang keimanan dan akhlaknya yang amat menakjubkan. Pada setiap Idul Adha kita sih akan disadarkan untuk memilih teladan terbaik. Sebab seringkali kita dibuat silau oleh kehadiran sejumlah public figure. Seakan mereka layak untuk dicontohi. Padahal sesungguhnya sebagian besar mereka jauh dari keteladanan untuk kita bisa memberikan contoh. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mencari sosok teladan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada contoh teladan yang baik bagimu
pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Quran surat Al-Mumtahana ayat 4. Ibrahim alaihissalam adalah teladan. Keluarga beliau juga adalah teladan. Secara khusus Al-Quran menegaskan untuk kita bahwa keluarga Ibrahim alaihissalam adalah keluarga pilihan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Quran surat Ali Imran ayat 33 yang berbunyi, Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Sesungguhnya Allah tidak memilih Adam. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat. Sungguh sangat besar kebutuhan kita untuk meneladani keluarga Ibrahim alaihi salam. Marilah kita sejenak merenungkan laporan statistik tentang kondisi keluarga Indonesia. Jumlah kasus perceraian di Indonesia tercatat mencapai 438.068 kasus pada tahun 2025. Angka ini meningkat 9.56% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 399.921 kasus. Hadirin yang mata Allah subhanahu wa ta'ala, penyebab utama perceraian pada tahun 2025 adalah perselisihan dan pertengkaran. Jumlahnya sebanyak 286.326 kasus atau setara dengan 64.43%. Dari total faktor penyebab kasus perceraian di tanah air, selain karena rentannya perselisihan dan pertengkaran, penyebab lain karena alasan ekonomi. Salah satu pihak meninggalkan rumah, kekerasan dalam rumah tangga, hingga poligami. Faktor tersebut mendorong kita untuk memberikan perhatian yang besar terhadap kekokohan keluarga Muslim. Sebab masyarakat yang kuat selalu bermula dari keluarga yang sehat dan kuat pula. Sudah saatnya masjid-masjid merancang program-program dan pemberdayaan keluarga Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu upaya memperkokoh keluarga Muslim adalah meneladani contoh terbaik yang disampaikan Al-Quran, yaitu Ibrahim alaihi salam beserta keluarganya. Apa saja yang dapat kita teladani dari keluarga mulia ini? Tentu banyak, hadirin yang mata Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang akan kami sampaikan, paling tidak ada 4 hal yang patut kita pelajari dari keluarga Ibrahim alaihi salam. Yang pertama, menanamkan akidah yang kokoh di dalam keluarga. Keyakinan yang kuat menjadi pijakan dalam keluarga Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaquba ya baniya inna Allah astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah memudahkan dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Al-Quran surat Al-Baqarah 108 ayat 132.
Muatan kurikulum utama dalam pendidikan di keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tauhid. Sebagai ayah dan sebagai kepala keluarga, Ibrahim alaihissalam tidak menanamkan kekhawatiran pada kehidupan materi, sebab beliau yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mencukupi kehidupan hambanya. Yang beliau khawatirkan adalah keteguhan beragama keluarga dan anak cucunya. Beliau tidak menanamkan kecemasan pada kesulitan ekonomi keluarganya, tetapi kekhawatiran ketika keturunannya nanti berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya pertanyaan Nabi Ya'qub alaihissalam kepada putra-putranya yang diwarisi dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pertanyaan tentang tauhid. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. Hari-hari ini mari kita merenungkan apa yang kita tanamkan dalam keluarga kita. Kecemasan terhadap kondisi ekonomi keluarga di masa depan, ataukah kekhawatiran akan keteguhan iman anak-anak kita? Kita bertanya, apa yang akan kamu sembah sepeninggal ayah? Ataukah keresahan? Nanti kalau kamu tidak sekolah di sekolah favorit, ke depan nasib kamu akan tidak baik-baik. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang patut kita pertanyakan. Apakah yang kita pertanyakan adalah keteguhan tauhid anak-anak kita, ataukah kecemasan akan ekonomi anak-anak kita di tahun-tahun mendatang? Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa keimanan yang lurus dan kokoh, keluarga muslim akan rentan terhadap terpaan masalah. Kondisi ekonomi yang sulit misalnya akan menjadi pemicu konflik merapuhkan keluarga. Namun dengan keimanan yang kuat, kondisi apapun yang dihadapi keluarga muslim, cara pandangnya terhadap masalah akan senantiasa optimis dan berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mata Allah subhanahu wa ta'ala, hal yang kedua adalah membangun tradisi ketaatan pada Allah di dalam keluarga kita. Program Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keluarganya yang utama setelah menanamkan keimanan adalah membangun tradisi peribadatan di dalam keluarganya. Obsesi untuk menciptakan suasana ta'abudiyah atau peribadatan tersebut terlihat dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang berbunyi, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surat Ibrahim ayat 40. Ada kalanya kita menyaksikan para ayah yang dibimbing Allah subhanahu wa ta'ala untuk rajin sholat berjamaah di masjid, tetapi belum diikuti oleh keluarga dan putra-putranya. Tentu kemudahan untuk dapat istiqomah ke masjid merupakan karunia yang patut untuk disyukuri. Namun masih ada tanggung jawab kita untuk membangun kesadaran yang sama untuk seluruh anggota keluarga kita. Membimbing anak-anak, menantu, cucu dan seluruh keluarga agar memiliki frekuensi yang sama dengan kita untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus menjadi program yang diprioritaskan dalam keluarga muslim. Keluarga Ibrahim alaihissalam memiliki frekuensi yang sama dalam ketaatan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Secara bertahap marilah kita ikhtiarkan berdakwah di dalam keluarga agar suasana ta'abudiyah terasa kuat di dalamnya. Yang ketiga, membiasakan musyawarah keluarga.
Mari kita mengenang kembali perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih putra beliau Ismail alaihi salam. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat jelas. Tapi mari kita memperhatikan bagaimana Ibrahim alaihi salam mensosialisasikan perintah itu kepada putranya. Ibrahim alaihi salam membahasakan kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi kalimat musyawarah dalam keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni arani fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas salihin." Maka tatkala anak itu sampai pula umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Penggambaran Al-Quran tersebut memperlihatkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membahasakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa musyawarah, meminta pendapat. Maza tara, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Padahal bisa saja Ibrahim alaihissalam mengatakan dengan lebih lugas, ini perintah, kamu tidak boleh membantah. Tidak ada pilihan bagimu kecuali taat. Namun ternyata bukan pilihan itu yang diambil Ibrahim alaihissalam. Beliau bahasakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa meminta pertimbangan. Dengan cara demikian terlihatlah kualitas keimanan dan kepribadian Islam. Sungguh Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita betapa penting musyawarah dalam keluarga, bahkan sekalipun dalam hal pelaksanaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat atau yang terakhir, mengajak keluarga dalam proyek kebaikan. Ada kalanya kita jumpa para tokoh masyarakat yang belum sejalan dengan langkah anak-anak kita dan keluarganya. Kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat yang diminta para ayah belum diikuti anak-anaknya. Pada Ibrahim alaihissalam kita berguru sedari awal beliau melibatkan anak-anak dan keluarganya dalam proyek kebaikan di tengah masyarakat. Salah satu yang dikisahkan Al-Quran adalah proyek meninggikan Ka'bah bersama Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan Ka'bah hingga 7 hasta dengan panjang 30 hasta dan lebar 22 hasta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar baitu

wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini kami kembali mengingatkan untuk marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Semoga keluarga-keluarga kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil inspirasi dari kisah-kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memampukan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barwatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minal nar wal afa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadzkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.

kita sungguh di dalam Tuhan. Lurus dan katakan Tuhan. Allah.

Amma

0: alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran, juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah
3: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
4: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
5: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada. Pro 2 FM.

0: Travel Query.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbang kamu. Mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
3: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ya, teman-teman Prodo, masih di jalurnya Prodo bersama Ardi di sini. Dan teman-teman, gimana nih kabarnya di siang hari ini? Masih di santai siang ya bersama Ardi di sini, dan jangan kemana-mana karena Ardi akan membagikan informasi dan juga lagu-lagu menarik lainnya. Dan karena berada di pukul 13.11 menit waktu Indonesia Timur dan masuk di jam 11 ya, jadi nanti dari jam 1 hingga jam 2 atau jam 13 hingga jam 14 Ardi akan bagikan informasi soal olahraga. Nah, kita bakal apa aja. Stay tune terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: l'habitude de tout ça.
1: Ya, masih di jalurnya Flow 2 bersama Ardi di sini, teman-teman. Ya, sesuai janji Ardi tadi, karena kita masih di pukul 13.31 menit waktu Indonesia Timur, jadi masih di pukul 13 ya. Jadi Ardi akan ngasih informasi seputaran olahraga nih. Yang pertama, ada Belanda siap akhiri kutukan nyaris juara di Piala Dunia 2026. Informasi ini dilansir dari rri.co.id, di mana Belanda menjadi salah satu kekuatan Eropa yang menjadi favorit untuk meraih prestasi puncak pada Piala Dunia 2026. Nah, tim Orange tercinta tercatat pernah menjadi runner-up terbanyak 3 kali di 1974, di 78 dan 2010 nih teman-teman. Nah, dibawa kepelatihan Ronald Koeman, kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan. Kapten tim Virgil van Dijk menjadi jantung pertahanan bersama Mick van de Ven dan Nathan Ake. Dan selain itu, kekuatan lini tengahnya menjadi paling lengkap di turnamen Piala Dunia 2026. Frenkie de Jong menjadi otak kreativitas dalam mengatur tempo permainan dalam menyerang dan bertahan. De Jong akan berkolaborasi dengan Xavi Simon dan Tijani Reinders yang akan memberikan kreativitas, penetrasi dan juga keseimbangan di lini tengah, dan mereka akan hadir mobilitas dan kuat dalam dua duel fisik nanti ya. Dan di sektor lini serang, Memphis Depay masih menjadi senjata utama bagi Belanda. Pemain yang kini berkarir di Liga Brasil bersama Corinthians setelah koleksi 52 gol bagi tim Orange per September 2025, ungguli Robin van Persie dengan 50 gol. Selain Depay, Belanda juga memiliki opsi lainnya seperti Cody Gakpo dan yang bermain bersama Liverpool di Liga Premier Inggris. Lalu ada juga Daniel Malen yang menjadi andalan AS Roma. Nah, kira-kira nih tahun 2026 Piala Dunia nih, Belanda bakalan juara atau masih akan memiliki kutukan nyaris juara nih? Gimana nih menurut teman-teman Pro 2 sendiri?
2: Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Abah, Gani, barang apa yang kau kasih tinggal ini? Sudah kosong, terbuang baik-baik kah? Ada tempat sampah baru.
1: Bah, Mace sibuk sampai. Cuma botol minum saja, Mu.
0: Kata saja itu yang jadi kebiasaan. Sekali dua kali tidak apa-apa. Ini tiap minum pasti kau kasih tinggal. Kalau tidak kumpul sudah, supaya tong jual jadi uang.
1: Bah, iyo kah? Bisa. Mari sudah, kalau bisa, saya kumpul baik-baik dulu.
0: Bisa toh, barang apa jadi? Daripada membuang sampah sembarangan, kita dapat memanfaatkan kembali botol bekas air mineral ini untuk dijadikan vas bunga. Tempat pensil bisa, celengan juga bisa. Kita harus mulai peduli tentang dampak yang ditimbulkan dari membuang sampah sembarangan. Semua dapat kita lakukan dari hal-hal yang kecil. Kita bisa pakai cara 3R.
1: Bah, apalagi itu 3R?
0: 3R itu bahasa Bataknya reuse, reduce, dan recycle. Reuse itu menggunakan kembali. Reduce mengurangi sampah. Jangan kumpul-kumpul sampah yang tidak berguna. Sedangkan recycle kita bisa mendaur ulang dan pakai kembali dengan produk yang baru yang bermanfaat.
1: Ya juga ya, kalau semua orang bisa peduli begini, bumi kita umurnya bisa lama. Jadi anak cucu generasi selanjutnya bisa hidup dengan baik.
0: Itu kamu tahu.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukan

Ya, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini di Santai Siang bersama Pro 2 Manoku hari ini. Gimana nih teman-teman? Masih semangat buat menjalani hari Jumat ini ya. Dan semoga teman-teman yang diberikan kesehatan selalu untuk teman-teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, kita masih bahas soal seputaran olahraga nih, di mana kita akan bahas soal Sinners yang mendekati gelar perdana Roma usai tekuk si Rob Lowe. Nah, yuk kita bahas yuk. Ya, dilansir dari RRI.co.id. Langkah Jannik Sinner untuk meraih gelar perdana Italian Open 2026 semakin dekat nih. Petenis nomor 1 dunia ini berhasil menembus semifinal usai mengalahkan Andrei Rublev pada Kamis 14 Mei 2026. Ya, Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-4 di Foro Italiaco Roma. Ia tampil dominan melalui pukulan dasar akurat dan sangat serangan agresifnya sepanjang pertandingan. Dan kemenangan berdurasi 92 menit itu memperpanjang performa impresif petenis Italia tersebut nih teman-teman. Sinner kini mencatat 27 kemenangan beruntun sepanjang musim 2026. Petenis berusia 24 tahun itu menyamai catatan Rafael Nadal pada era Master 1000. Mereka menjadi pemain yang mencapai semifinal 5 Masters 1000 awal musim ini. Dan Sinner sebelumnya menjuarai Indian Wells, kemudian Miami, Monte Carlo, dan juga Madrid tahun ini. Ia juga berpeluang menyamai pencapaian karir Golden Master milik Novak Djokovic, juga berhasil menang di Roma. Pada awal set pertama pertandingan perempat final tersebut, Rublev sempat memberi perlawanan ketat, namun Sinner tetap tampil efektif dengan poin-poin penting di pertandingan.

0: Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.
1: Terus. Up.
2: Akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
2: Oh, iya, Kak.
1: Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
2: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Kak. Janganlah, Kak.
2: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Ya, masih di jalurnya Pro 2 teman-teman, masih bersama Ardi juga yang akan nemenin teman-teman Pro 2 di siang hari ini. Dan kita berada di pukul 14 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur ya. Jadi Ardi mau ngasih informasi seputaran hiburan buat teman-teman nih. Tadi kita udah bahas olahraga dan kita sekarang bahas ke hiburan ya. Dan siapa nih yang suka banget nonton drakor buat teman-teman nih? Merapat yuk. Karena Ardi akan infokan sinopsis drakor terbaru nih, yaitu The Wonderfuls. Ya, The Wonderfuls yang akan tayang di Netflix. Informasi ini dilansir dari rri.co.id, di mana The Wonderfuls merupakan serial superhero komedi aksi terbaru asal Korea Selatan yang tayang di Netflix pada 15 Mei 2026. Ya, serial ini mengambil tahun latar ke tahun 1999 ya, ketika isu tentang kiamat ramai dipercaya oleh masyarakat. Ya, dilansir dari Tudum by Netflix, ceritanya berpusat pada kehidupan warga kota Haeseong yang tiba-tiba memperoleh kekuatan super. Namun kekuatan tersebut tidak sempurna dan sulit untuk dikendalikan sehingga sering menimbulkan kekacauan. Nah, cerita ini berfokus pada Eun Jae-ni yang diperankan oleh Park Eun-bi. Ia digambarkan sebagai gadis ceria, ceroboh, dan penuh kejutan. Nah, ia tinggal bersama neneknya yaitu Kim Jeon-bok, pemilik restoran yang dikenal di Haeseong yang diperankan oleh Kim Haek-suk. Nah, kehidupan Chain-in ini berubah setelah ia terlibat dalam sebuah insiden misterius yang membuatnya memperoleh kekuatan supranatural. Dalam kejadian yang sama, dua tetangganya Son Kyung-hun dan Kang Ro-bin juga mendapatkan kemampuan super juga nih. Jadi Son Kyung-hun diperankan oleh Choi Dae-hon dan juga sementara Kang Ro-bin dimainkan oleh Im Seong-ji. Ya, ketiganya kemudian harus belajar menggunakan kekuatan mereka agar tidak melakukan kesalahan ya, dan tidak stabil juga sambil menghadapi berbagai ancaman yang muncul di kota. Wah, dari sinopsisnya menarik ya. Jadi memiliki kekuatan super tapi sulit buat dikendalikan nih. Nah, ini buat yang teman-teman yang suka drakor dan juga superhero tapi nggak hero-hero banget, bisa nih tonton nih The Wonderful di Netflix nanti di tanggal 15 Mei 2026. Tetap jadi jalurnya Pro 2 karena Ari masih akan memberikan informasi seputar lainnya. Jadi stay tune terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus bukanlah akhir dari perjalanan pelayanannya, melainkan awal dari pengharapan baru bagi umat manusia. Di Bukit Zaitun, para murid menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga dengan penuh kemuliaan. Meski hati mereka dipenuhi haru, Yesus meninggalkan janji bahwa ia akan selalu menyertai umatnya. Kenaikannya menjadi tanda kemenangan atas maut, serta pengingat agar umat percaya tetap hidup dalam kasih, iman, dan pengharapan

Ya masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini teman-teman. Dan masih di pukul 14.32 ya. Jadi Ardi masih akan bahas seputaran hiburan buat teman-teman nih. Nah dari kita kan udah bahas ya soal drakor. Nah kita drakor yang punya kekuatan super yang gak bisa dikendalikan nih. Nah kita bakalan, kali ini kita akan bakalan bahas tentang superhero nih. Siapa yang gak kenal sih sama Batman? Jadi Matt Reeves umumkan daftar pemain The Batman Part 2. Wah. Dilansir dari reddit.co.id, di mana film The Batman Part 2 dipastikan mulai menjalani proses syuting pada Juni 2026. Sutradara Matt Reeves juga mulai membagikan detail terbaru mengenai sequel yang sangat dinantikan ini ya. Melalui media sosial X, Matt Reeves mengumumkan sejumlah pemain yang akan kembali tampil di film tersebut. Yang pertama adalah Robert Pattinson, dipastikan akan kembali memerankan Bruce Wayne alias Batman. I'm Batman. Ya, kemudian selain itu ada juga Jeffrey Wright juga akan kembali menjadi Jim Gordon. Ada pula Andy Serkis sebagai Alfred Pennyworth. Kemudian ada Colin Farrell yang kembali memerankan sebagai Oscorp alias Penguin. Ya, beberapa pemain lain juga diumumkan, antara lain seperti Jay Mason sebagai Belial, kemudian Gil Price dan sebagai Officer Martins ya. Dan Reeves juga memberikan isyarat bahwa pengumuman pemain tambahan akan kembali dibagikan. Nah, Reeves sebelumnya sempat membagikan tampilan awal produksi film tersebut. Dalam unggahan itu terlihat proses pengujian Batmobile yang mengisyaratkan latar musim dingin untuk film terbaru Batman ini. Ya, cerita The Batman Part 2 akan melanjutkan semesta Batman versi Matt Reeves setelah film pertamanya pada tahun 2022. Franchise tersebut sebelumnya juga diperluas lewat serial The Penguin yang berfokus pada karakter Oscorp setelah Gotham City dilanda banjir. Ya, meski detail cerita masih dirahasiakan, banyak penggemar yang berspekulasi mengenai arah baru kisah Batman versi Robert Pattinson ini. Film ini juga akan berada di bawah label Elseworlds milik DC Studio dan terpisah dari semesta DC utama nih teman-teman.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Hari kenaikan Yesus Kristus bukan sekedar peringatan iman, tetapi juga pengingat bahwa harapan selalu ada bagi setiap insan. Melalui kasih dan pengorbanannya, kita semua diajak menjadi pribadi yang rendah hati, penuh kasih, dan membawa damai bagi sesama. Mari sambut hari kenaikan Yesus Kristus dengan sukacita dan hati yang penuh syukur. Damai.

0: Sampai di sini santai siang teman-teman.
1: Gua harus lulus, gua boleh. Gua harus banggain orang tua gua.
2: Gua pasti bakal dapat pekerjaan yang lebih baik buat gua.
3: Gua harus yakin.
4: Gua harus yakin.
5: Gua harus yakin.
6: Gua harus yakin.
7: Steve Jobs mungkin bisa disebut sebagai salah seorang inovator sepanjang masa. Namun sebelumnya, dia pun pernah sampai pada titik nadir kehidupannya. Dia menghadapi banyak penolakan, bahkan digusur dari perusahaan yang dibantu didirikan itu. Tapi Jobs bukanlah orang yang mudah putus asa. Kekecewaan bagi dia merupakan energi yang kemudian disalurkan untuk petualangan baru sebelum akhirnya kembali ke Apple pada tahun 1996. Sampai akhirnya lahirlah Steve Jobs, meninggal dunia pada Oktober 2011 seperti yang dikenal sekarang. Dalam sebuah pidatonya di Universitas Stanford Amerika, dia mengungkapkan, dipecat dari Apple merupakan pengalaman terbaik yang pernah terjadi pada dirinya. Jalan terjal menuju kesuksesan tergantikan oleh semangat menjadi pemula kembali, yakni sebuah rasa untuk terus tidak puas. Terhadap sesuatu inilah yang membuat Steve Jobs masuk ke dalam periode paling kreatif dalam hidupnya. Ayo sobat kreatif, jadikan kegagalan sebagai semangat kamu untuk menuju kesuksesan.
8: Goodbye sadness, welcome to happiness. Welcome.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
0: Info Pro 2.

Ya, masih di info Prodo ya teman-teman. Ancaman denda hingga miliaran rupiah jamaah haji diingatkan hormati privasi. Informasi dilansir dari area.co.id di mana jemaah haji Indonesia diminta tidak merekam warga Arab Saudi tanpa izin. Perihal ini, pelanggaran privasi dapat berujung pada penjara dan denda miliaran rupiah. Kepala Daerah Kerja Madinah, Khairuman, menyampaikan bahwa imbauan saat apel pagi sektor 3 Madinah, ia mengingatkan aturan privasi Saudi berbeda dengan Indonesia. Menurut Khairuman, pelanggar dapat diamankan aparat keamanan di Madinah maupun Makkah. Petugas juga jemaah haji Indonesia wajib memahami aturan setempat. Sekian info Pro 2 edisi 15 Mei 2026 di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
3: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
2: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

없었어. 당신들의 과분한 사랑은

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.
2: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
3: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
4: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Ya, masih di Jalurnya Pro 2 bersama Ardi di Sore Ceria. Teman-teman gimana nih? Masih sehat kan? Masih sehat? Masih dengerin Pro 2 kan? Ya teman-teman, semangat banget nih ya, karena nanti teman-teman di jam 16 waktu Indonesia Timur akan ada dialog menarik nih di Sore Ceria. Nah, akan bahas apa dan bersama siapa? Penasaran gak sih? Ya, cluenya adalah kita akan bahas sesuatu yang berprestasi. Wah, menarik gak sih? Nah, buat teman-teman yang penasaran, makanya stay tune terus Jalurnya Pro 2 ya. Nah, buat biar teman-teman Pro 2 gak ketinggalan informasi, juga bisa banget untuk pantengin juga sosial media kita di Instagram, TikTok, ataupun di Facebook. Nah, dimana di Pro 2 Manokwari. Ya, Pro 2 pakai huruf ya, 2 Manokwari. Nah, di situ teman-teman bakalan banyak banget informasi-informasi, dan mungkin kalau teman-teman ketinggalan seputar dialog-dialog sebelumnya, bisa banget dipantengin di sosial media kita. Jadi teman-teman enggak bakal ketinggalan lagi seperti apa keasikan dan keseruan kita berdialog bersama narasumber-narasumber dari Pro 2 yang pastinya keren-keren punya. Nah teman-teman, jangan kemana-mana, stay tune terus Jalurnya Pro 2, karena saat lagi nih, biar gak bosen, Ari bakal ngasih lagu dengan judul Bian Gindas dengan, lagu dari Bian Gindas dengan judul I Love You. Stay tune terus Jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pesuk tema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Pada suatu hari di tatanan kehidupan baru, di mana aktivitas kembali seperti biasa, Koro sedang mengamati manusia yang terlihat sibuk bekerja. Dia mulai mendekat dan berusaha nempel ke tubuh manusia tersebut.
1: Ah, ini nih, cocok buat tempat tinggal. Nempel, habis dari hidung, aku kemana lagi ya?
2: Jangankan hidung, jari pun gak akan aku kasih ampun kamu, Koro.
1: Waduh, gawat, ada si Imun. Bisa gagal nih masuk ke tubuh manusia.
2: Sini-sini, kalau kamu berani. Ayo tubuh, konsumsi buah dan sayur, makan makanan bergizi, vitamin, dan istirahat yang cukup.
1: Waduh, tamengnya tebel banget. Gagal nih, gagal.
2: Gimana? Masih berani?
1: Ampun, Imun, ampun. Kabur!
0: Akhirnya si Koro kabur terbirit-birit dan kalah melawan pertahanan si Imun di tubuh manusia tersebut. Si Koro gak akan berani kalau kita menjaga tubuh agar selalu sehat dan mematuhi protokol kesehatan. Yuk terapkan pola hidup bersih, sehat, dan disiplin di Indonesia, tatanan kehidupan baru.
3: Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Ini rumah kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini musiknya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Ya teman-teman Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan teman-teman sesaat lagi nih kita bakalan ngobrol di sore ceria nih bareng siapa dan bahas apa. Nah, kita nanti bakal bahas top insecure mulai flexing potensi diri. Nah, dengan siapa? Dengan Kak Enggi Palimbong ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terjalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ya, selamat sore teman-teman Pro 2 dimanapun berada. Nggak kerasa ya, ternyata sudah waktunya sore ceria nih bersama siapa ya kira-kira. Nah, senang rasanya nih Ardi bakalan nemenin teman-teman Pro 2 di sore ceria ini. Dan kita akan bahas seputaran apa ya? Kita akan bahas seputaran mulai stop untuk insecure dan mulai untuk flexing potensi diri nih teman-teman. Nah, tentu saja Ardi nggak sendiri nih teman-teman. Jadi Ardi bakalan temenin sama temen Kak Ardi nih. Yaitu Kak Enggi, betul Kak ya? Kak Enggi Palimbom, betul? Oke, gimana kabarnya Kak? Puji Tuhan, kabar baik ya?
1: Iya,
0: Kak. Oke, baik. Nah, Kak, kesibukannya kalau boleh tahu nih, Kak, apa sekarang?
1: Ya, kesibukannya ya kuliah, karena kan masih mahasiswa ya, Kak.
0: Masih mahasiswa ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke, baik.
1: Terus, karena kan sekarang sudah semester 6, jadi semester akhir. Jadi ya, udah apa ya, kesibukannya udah pusing nih cari-cari judul, jadi proposal begitu, Kak. Ya, terus, kalau apa ya, ini... apa kalau misalnya ada kayak lomba-lomba ya suka juga sih daftar-daftar gitu Kak.
0: Oke, baik. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang penasaran nih kayak gini kok suka ikut lomba, emang lomba apa aja sih yang pernah ikut? Nah, kita bahas nih ya. Nah, teman-teman Pro 2, Kak Enggi Palimbong adalah memiliki prestasi segudang nih, banyak banget prestasinya. Terhitung di sini ada 6. Yang pertama adalah juara 1 wilayah Manokwari lomba menulis esai STEM BP Goes to Campus pada tahun 2025 ya, dan diselenggarakan oleh BP LNG.
1: Ya, betul Kak.
0: Oke, itu yang pertama, baru pertama nih. Yang kedua nih, ada juara 1 micro teaching pada pekan lomba mahasiswa tingkat nasional dalam rangka Hari Pendidikan Nasional tahun 2026.
1: Ya, betul.
0: Oke, kita verifikasi nih biar gak salah nih. Yang ketiga nih, ada juara 1 lomba debat tingkat jurusan pada kegiatan Semarak Hari Guru atau Seharu yang diselenggarakan oleh BEM FKIP Universitas Papua tahun 2024.
1: Iya, betul Kak.
0: Okay. Yang keempat, juara 3 musikalisasi puisi tingkat jurusan pada kegiatan Semarak Hari Guru atau Seharu ya diselenggarakan ya, oleh BEM FKIP Universitas Papua di tahun 2024.
1: Iya, betul.
0: Kemudian peserta lomba desain BEM FKIP Unipa pada kegiatan Semarak Hari Guru Nasional tahun 2023. Berarti per tahun ngikut lomba terus Kak ya. Wah, keren sih ini. Oke, dan yang terakhir nih, yang keenam nih, yang menurut Ardi cari tahu ya.
1: Iya, Kak.
0: Pemakalah pada Seminar Nasional Pendidikan kedua tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Papua.
1: Wah. Iya, betul.
0: Banyak banget ya berarti ya. Emang suka ikut lomba berarti Kak?
1: Iya, suka sih Kak. Kayak suka apa ya? Suka cari apa ya, hal-hal yang baru gitu. Suka cari pengalaman
0: suka
1: gitu.
0: Suka cari pengalaman.
1: Iya, Kak.
0: Oke, emang ini dari kecil atau karena waktu kuliah tiba-tiba kayaknya aku butuh pengalaman banyak deh waktu kuliah, jadi nyoba-nyoba hal baru.
1: Iya Kak, waktu mulai masuk kuliah, karena menurut saya sih jadi apa, waktu kita jadi mahasiswa itu waktunya cari pengalaman sebanyak-banyak mungkin gitu ya Kak. Ya,
0: betul, setuju kalau itu.
1: Ya, Kak.
0: Setuju. Karena kalau masih SMP atau SMA kan ya, kita Kak, masih ya berteman,
1: ya, Kak,
0: menjalin mencari-cari diri lah.
1: Iya Kak.
0: Kalau udah kuliah nih waktunya kita buat ngali potensi ya.
1: Iya Kak.
0: Harus lihat, aku harusnya kesini nih, coba deh, siapa tahu beneran.
1: Iya Kak. Lebih sesuai. Fokus berkembang ya Kak.
0: Fokus berkembang, setuju. Oke. Okay. Nah, kita balik lagi nih ke topiknya nih Kak. Jadi kita akan bahas soal stop insecure,
1: ya, Kak,
0: mulai flexing potensi diri. Nah, tadi Kak Enggi sudah flexing dikit-dikit nih, ada 6 kegiatan lomba yang diikuti nih. Dan itu ada beberapa juara ya.
1: Iya Kak.
0: Juara 1 keren. Nah, Kak, jujur ya, dengan prestasi sebanyak itu ya, apakah Kak Enggi pernah merasa insecure atau pernah terjadi di momen apa tuh kalau boleh tahu?
1: Kalau merasa insecure pasti pernah ya Kak. Ya pernah ya, banget
0: ya, ya. Manusiawi lah ya.
1: Ya manusiawi. Okay. Apalagi kalau kayak kita lihat-lihat orang yang potensinya kayak apa, kemampuannya bagus, terus prestasinya banyak, yeah, pencapaiannya juga banyak, pasti kayak merasa minder gitu, pasti merasa kok dia bisa ya, apakah saya bisa kayak seperti dia. Tapi kalau saya terus-terusan berpikir begitu, terus-terusan membandingkan diri saya dengan orang lain, pencapaian saya dengan orang lain, kapan saya bisanya toh Kak?
0: Betul.
1: Apa daripada saya fokus membandingkan diri saya dengan orang lain, ya saya lebih fokus menjadi diri saya sendiri. Maksudnya lebih cari bagaimana caranya supaya bisa, supaya saya bisa berkembang lebih baik, begitulah kak.
0: Betul. Ya. Oh, oke, benar banget, benar banget. Setuju sih. Ya, karena kak, memang kalau insecure ya mungkin seseorang pasti ya insecure. Ya, ya. Apalagi lihat pertama kali lihat ketemu orang ya, itu kak, yang ternyata dilihat dari biodatanya, wah ngeri juga nih.
1: Apalagi kalau kita scroll di medsos nih kak, banyak-banyak apa, banyak nih kayak anak muda yang pencapaiannya tuh banyak banget, prestasinya banyak, ih kayak langsung minder gitu loh kak.
0: Itu aku. Karena gimana ya, karena kan memang setiap orang kan berbeda-beda ya, startnya ya. Ada mungkin dari awal emang udah wah emang pinter, terus ada juga yang emang ya di tengah-tengah, ah kayaknya harus berubah deh, harus berubah, mulai berubah, itu kayak aku ya. Itu di tengah-tengah, terlalu terakhir mungkin. Gitu, jadi setuju kalau misalnya meskipun kita minder, kita juga harus tetap apa ya, istilahnya mendorong diri kita ya, supaya jangan insecure lagi.
1: Iya gitu kak.
0: Oke, menarik nih. Terus mau tanya nih, bagaimana sih cara kayak gitu membedakan antara pamer yang tadi ya, apa namanya, ya, flexing, dengan yang secara negatif dan menunjukkan potensi diri itu kayak gimana kak?
1: Ya, jadi bedanya itu kak ada di tujuannya gitu ya, di tujuannya. Oh, iya. Ya, kalau pamer itu kayak seakan-akan kita menunjukkan kalau diri kita itu hebat, kalau kita mau dilihat. Sedangkan kalau flexing atau itu dia lebih kayak kita membuat orang kayak termotivasi dengan diri kita. Ya, misalnya kayak kita membagikan proses kita, ya apa yang kita dan membuat orang kayak termotivasi dengan diri kita. Terus menurut saya sebenarnya bisa sih kak, kita kayak menunjukkan kemampuan diri kita selagi itu kayak di hal positif. Maksudnya tujuannya positif, bukan tujuannya untuk memamerkan gitu loh kak. Tujuannya untuk memotivasikan seseorang kalau kita tuh harus percaya diri dengan apa yang kita punya gitu. Harus percaya diri dengan kemampuan kita.
0: Kemampuan kita, betul. Iya, setuju banget. Iya, memang harus begitu. Karena betul sih kak, kalau pamer tuh kan tujuannya ya biar malah, kalau menurutku ya, itu menjatuhkan kan, menjatuhkan lawan. Betul, contohnya aku lo bisa ini, kamu bisa apa? Itu kan pamer gitu, ya.
1: Pamer.
0: Kalau flexing, flexing lagi. Kalau yang menunjukkan potensi kan, aku bisa ini, ayo kita bareng-bareng belajar gitu. Gitu ya. Oke, baik. Karena ini kayak gini, maksudnya untuk penyampaiannya menarik. Makanya gak salah kalau juara satu tadi. Iya. Nah, sering kali nih anak muda, terutama di Manokwari ya yang saya lihat itu, merasa, ah saya kan cuma anak daerah, atau mungkin gak di Manokwari, mungkin dimanapun kayak merasa, ah aku mah cuman segini, ah aku mah cuman itu. Nah menurut kakak nih, bagaimana untuk teman-teman yang merasa seperti itu tuh bisa terlepas dari hal yang kayak gitu kak?
1: Ya, jujur ya kak, awal-awalnya juga saya merasa kayak gitu ya kak. Saya saya ada sih kak pikiran kayak gitu ya awal-awalnya. Tapi apalagi nih kadang anak-anak muda, apalagi kita yang di Papua ya, di Manokwari, pasti kalau kita mau ikut-ikut lomba pasti kita kayak minder duluan nih. Apa kayak misalnya saya kan dari daerah, maksudnya saya kan dari sini, begini-begini, pasti di luar sana ada yang lebih hebat dari saya, begitu kak. Nah, tapi menurut saya sebenarnya kemampuan kita itu tidak diukur dari asal kita dari mana gitu, bukan diukur dari situ kak. Nah, terus apalagi sebenarnya saya lihat ini ya toh kak, anak-anak di Papua sebenarnya dia punya potensi yang banyak, hebat-hebat semua, pintar-pintar semua. Betul. Jadi jangan ada rasa kayak ah aku nggak bisa begitu.
0: Ya setuju. Berarti memang menarik sih yang dikatakan kak Enggi tadi. Kalau misal kemampuan itu tidak diukur dari suatu daerah,
1: tapi dari memang mana,
0: dari jati dirinya sendiri ya. Apakah jati, dia mau untuk berusaha atau dia mau untuk
1: dari berkembang? Kemauannya yang mau belajar, mau belajar dan mau terus mencoba hal yang baru, mau berkembang.
0: Nah itu contohnya dari Kak Enggi. Ya. Jadi ya benar nih kak, maksudnya mungkin dari teman-teman yang merasa ah aku cuma daerah. Nah contohnya dari Kak Enggi sendiri, maksudnya mau ikut lomba,
1: kemudian
0: ya meskipun cuman ikut aja kan itu udah menunjukkan bahwa kita itu mau dan yeah. mampu buat berkembang begitu, entah itu urusan menang kalah mah nanti yeah. aja kita cari pengalaman dulu kan.
1: Ya yeah, sebenarnya poin plusnya kak kita tuh harus berani dulu. Mau menang atau kalahnya mah itu soal biasa ya kak. Maksudnya memang ya di dalam kompetisi pasti ada menang kalahnya. Ya kalau menang ya puji Tuhan, kalau kalah jadikan lagi kayak motivasi, pelajaran. Oh saya salahnya di sini, nanti kedepannya saya harus begini, saya harus perbaiki yang di bagian ininya gitu ya.
0: Iya betul. Jadi ada waktu untuk introspeksi diri ya kalau misalnya kalah. Tapi kalau memang menang ya berarti memang itulah hasil kerja keras selama ini ya, gitu. Oke, menarik nih teman-teman. Gimana nih teman-teman udah mulai tertarik nggak sama ikut lomba atau mungkin mengasah prestasi nih? Nah ngomong-ngomong prestasi nih kak, apa aja sih prestasi yang menurut kakak nih paling membanggakan yang pernah diraih? Terus bagaimana itu di bidang penulisan atau seni pertunjukan atau musikalisasi atau bahkan micro teaching kak?
1: Ya puji Tuhan prestasi yang saya dapatkan selama ini ya kak, mulai dari ini juara satu menulis esai BP Goes to Campus, terus juara satu lomba micro teaching tingkat nasional, terus ada juara poster dan juara musikalisasi puisi tingkat jurusan. Nah terus menurut saya yang paling apa ya berharga atau yang paling membanggakan
0: berkesan
1: sebenarnya bukan pas saya dapat juaranya atau pas saya dapat kayak pilahnya gitu, tapi yang paling berkesan menurut saya sih prosesnya, bagaimana saya bisa dapat bisa ikut lomba itu, bagaimana saya bisa dapat hal-hal baru dari saya ikut lomba, bagaimana saya bisa apa ya dari situ saya bisa lebih berkembang, mengasah kemampuan saya dan potensi diri saya.
0: Emang diniatkan dari awal itu bukan untuk menang ya, tapi
1: betul,
0: untuk ikut lomba dan melihat bukan melihat sih, berkembangkan diri ya.
1: Iya kak, gitu begitu ya, kak.
0: Okay. Ya ini menarik sih, karena memang kan kadang-kadang kan ada juga yang orang-orang yang ambis banget ya, bukan ambis sih, lebih ke aku ikut lomba itu tujuannya buat
1: menang. Iya mau menang begitu, tapi terus misalnya aku tuh mau ikut lomba karena aku tuh mau menang. Terus tiba-tiba kayak pas lihat pesertanya, wih pesertanya hebat-hebat semua nih. Terus tiba-tiba kayak langsung tiba-tiba kayak takut. Nah rasa takut itu yang membuat dia apa ya duluan kalah gitu loh.
0: Duluan kalah betul. Mentalnya kalah duluan.
1: Iya mentalnya kalah duluan ya betul kak.
0: Oke benar, berarti memang mindset kita harus dirubah ya mulai sekarang.
1: Iya betul lah
0: ya,
1: kak.
0: Memang tujuan utama memang menang. Cuman kan kita juga harus melihat nih kita. Iya. Ikut lomba ini bukan hanya untuk menang, tapi juga lihat sisi positifnya yang lain, kayak mungkin bisa berkembang, terus bisa melihat nih punya teman-teman baru yang sefrekuensi kan. Ikut lomba kan pasti misalnya nih lomba penulis, berarti kan satu anggota lagi, satu peserta, semua peserta kan pengen nulis juga. Nah kan kalau misalnya berteman kan bisa buat sharing-sharing
1: Betul atau begitu
0: kan. Iya. Jelas saya enggak pernah ikut lomba.
1: Mana sih kak?
0: Pernah sih ikut lomba, cuman ya gitu. Tujuannya nggak menang, cuma ikut aja.
1: Cari pengalaman sih kak.
0: Cari pengalaman, ya, betul. Menang kalah mah itu urusan belakang lah. Ya, yang penting punya teman, punya relasi dan juga bisa tahu nih kalau misalnya kita lomba itu euforianya gimana sih?
1: Iya. Gitu, terus gitu. Ini apa sih kak? Percaya diri aja dulu ya kak.
0: Percaya diri dulu. Betul.
1: Kan banyak sih kak anak-anak muda sekarang yang kayak misalnya, aduh, saya takut loh ikut lomba begini, saya nggak bisa apa-apa, saya begini. Banyak loh yang lebih pintar dari saya, kayak nggak percaya diri loh tuh.
0: Gitu.
1: Kayak pesimis duluan.
0: Pesimis duluan. Iya, itu dia makanya. Ya itu mungkin harus mulai dirubah. Mumpung masih mungkin masih kuliah atau teman-teman yang masih SD SMP. SMA mungkin yang dengerin ini nih, ayo dirubah pelan-pelan ya pola pikir seperti itu supaya kedepannya kita mencetak prestasi untuk membanggakan Kota Manokwari ini.
1: Ya betul gitu banget ya. Kak.
0: Okay. Nah tadi kan dibahas juga nih kak, kalau semisal kakak pernah ikut micro teaching,
1: ya kak.
0: Nah dan menang ya waktu itu ya, menang ya, micro teaching nasional. Nah apa sih kunci utama, tapi sebelum itu kita tanya dulu deh, micro teaching itu apa sih kak? Kalau boleh tahu mungkin teman-teman masih ada yang belum paham nih.
1: Ya, jadi micro teaching itu kak ya praktik mengajar dalam kelas yang kecil, nama juga micro, jadi micro. Kelas, jadi kecil gitu ya kak. Terus gak harus kayak peserta didiknya itu kayak besar, misalnya nih peserta didiknya itu banyak. Jadi misalnya nih, kalau saya ambil materinya dari SD nih, terus harus ada, terus peserta didiknya ini harus SD enggak? Maksudnya enggak apa-apa sih peserta didiknya tuh kayak misalnya mahasiswa, terus dia hanya kayak seperti jadi peserta didik acting aja gitu loh Kak. Iya. Okay. Jadi micro teaching itu kayak lebih dilihat cara kita mengajarnya begitu, bagaimana keterampilan kita mengajar, bagaimana kita kayak betul-betul seperti seorang guru bisa mengajar begitu.
0: Berarti yang dinilai itu cara kita menyampaikan
1: materinya, ya juga.
0: Oke, baik. Nah itu berarti apakah memang ditujukan untuk jurusan pendidikan atau mungkin setiap orang bisa untuk ikut micro teaching itu, Kak? Kalau boleh tahu nih.
1: Kalau itu sih Kak, micro teaching itu kan mata kuliah dari jurusan pendidikan. Jadi ya mahasiswa yang kuliah pendidikan ya.
0: Maaf, saya bukan. jadi malu nih.
1: Enggak apa-apa nih Kak. Okay. Kan kita belajar sama-sama.
0: Belajar sama-sama ya. Ini Pak itu namanya pengalaman ya,
1: teman-teman. Ya betul.
0: Nah, padahal malu sebenarnya. Enggak apa-apa. Nah, Kak, tadi kita bahas nih micro teaching ya. Nah, apa sih kunci utama yang bisa tampil percaya diri di depan juri waktu lomba micro teaching itu, Kak?
1: Jadi waktu ikut lomba micro teaching, memang awalnya saya juga ada rasa nervous ya Kak, gugup. Okay. Terus pas kemarin lomba micro teaching itu sistem lombanya itu maksudnya jurinya nggak langsung nilai gitu. Jadi kita take video dulu. Okay. Terus setelah videonya sudah ada nih videonya sudah di take. Terus videonya itu nanti dikirim. Nah di situ jurinya yang nilai dari videonya. Okay. Itu. Terus kunci untuk ikut lomba micro teaching ini. Ya ini apa namanya latihannya, terus penguasaan materinya, karena kan di micro teaching kan kita dinilai juga bagaimana kita penyampaian materinya begitu, bagaimana peserta didik ini bisa memahami materi apa yang kita sampaikan gitu Kak. Ya.
0: Okay, berarti untuk teknisnya sendiri mungkin tiap lomba beda-beda ya. Tapi ini teknisnya waktu kemarin itu berupa video berarti Kak ya.
1: Ya, video.
0: Take video nanti dikirim ke
1: jurinya.
0: Oh, begitu. Okay. Nah, kalau boleh tahu Kak, kesulitan yang dialami waktu micro teaching itu apa sih Kak? Yang waktu lomba itu, entah itu waktu take video atau mungkin mempelajari materinya, apa Kak yang membuat mungkin ada yang sulit atau apa gampang semua nih?
1: Sulit sih Kak, banyak. Okay. Banyak ada okay. Pokoknya ya itu pas take videonya ya Kak, take videonya. Okay. Apalagi pas take videonya tuh sampai malam nih Kak di kampus. Oh, terus gitu. Kan yang jadi peserta didiknya kan teman sendiri, jadi walaupun ada rasa nervous, terus ada rasa kayak ini ya ketawa-ketawa biasa lah Kak. Kalau kita yang mau acting di depan teman-teman pasti ada rasa kayak
0: gitu. Tahu.
1: Tapi dari situ harus tetap fokus untuk menyampaikan materinya, terus membuat suasana belajar ini membuat suasana kelas ini menjadi hidup, enggak ya, bosan betul. Gitu.
0: Oke.
1: Menyenangkan begitu.
0: Lebih
1: ya.
0: Menyenangkan ya, karena memang waktu itu untuk anak SD berarti ya, untuk maksudnya temanya micro teachingnya.
1: Oh, SMP.
0: Oh, anak SMP. Iya, ya, betul sih. Meskipun SD SMP tapi kalau mengajar memang harus menyenangkan sih. Jadi
1: ya,
0: buat ruangan itu seakan-akan enggak bosenin, karena kalau
1: bosan
0: paling nanti tidur anaknya.
1: Iya, betul ya, Kak.
0: Iya. Oke, berarti memang tantangan terberatnya itu Kak ya, apalagi. Ya. Memang sih kalau misalnya kita kerja, bukan kerja sih, maksudnya membuat sesuatu dengan teman itu pasti godaannya adalah teman sendiri.
1: Iya, betul ya.
0: Entah itu dia ada kelakuan konyol atau ada kelakuan yang bikin ketawa.
1: Ya, ya kalau kita udah mau serius nih, pasti ada aja yang bikin kita.
0: Itu makanya, itulah teman guys. Oke. Nah Kak mau tanya nih, apa aja yang dinilai waktu micro teaching tadi? Berarti itu ya, cara mengajar,
1: ya.
0: Kemudian
1: penyampaian materinya.
0: Penyampaian materinya.
1: Nah, terus masih ada nih Kak yang dinilai, yang dinilai ya.
0: Yang dinilai. Betul-betul.
1: Bukan hanya kayak tentang penyampaian materinya, mulai dari ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, di keterampilan membuka pembelajaran itu ada lagi persepsi, bagaimana kita menghubungkan materi dengan kehidupan nyatanya siswa, terus bagaimana memotivasi siswa dan membuat siswa antusias untuk bisa menerima pembelajarannya tuh. Terus yang dinilai juga itu cara kita menjelaskan materinya, bagaimana kita memahami materinya betul-betul ya Kak. Terus bagaimana kita penggunaan medianya, apakah penggunaan medianya ini sesuai dengan materi yang kita sampaikan begitu Kak. Terus yang dinilai juga itu variasinya, bagaimana mimik kita, bagaimana ekspresi kita, terus bagaimana yang paling penting itu kreativitas kita ya kak.
0: Kreativitas ya.
1: Ya. Okay. Terus apa lagi ya? Bagaimana kita mengolah diskusi kan ada diskusi ada apa? Ada diskusi juga ya
0: oh,
1: kak?
0: Oh
1: iya,
0: ada diskusi pasti.
1: Oke, okay. Gitu.
0: Banyak banget berarti ya,
1: ya
0: yang dinilai.
1: Oke,
0: oke. Okay. Dan itu juara satu nasional.
1: Ya kak, puji Tuhan.
0: Keren banget sih berarti.
1: Apalagi emang sih kak, ya? Apa ya kayak, aduh pas udah take video nih kak, udah dikumpul, pas lihat peserta-pesertanya dari kampus mana udah kayak, aduh bisa gak sih ya, bisa gak.
0: Oke, oke. Mau ini tanya ya, peserta mana yang paling bikin kakak ini insecure banget nih? Ah kira-kira misalnya nih contoh, dari kampus ini kayaknya paling bagus deh, kayaknya gak bakal menang, apa kampus mana, kalau boleh tahu nih.
1: Yang buat kayak langsung bilang, oh nggak bisa
0: down,
1: ya. Ini nih Universitas Airlangga.
0: Itu oke. Tapi ternyata kakak yang menang dong.
1: Ya, puji Tuhan.
0: Tetap aja kakak yang menang. Ya. Oke, ternyata banyak ya. Dan itu semua memang harus diimplementasi sama guru
1: ya.
0: Atau emang sama guru harus diimplementasikan hal itu ya?
1: Maksudnya kak?
0: Maksudnya tadi kan ada beberapa penilaian nih kayak ya. Cara membuka,
1: ya.
0: Menutup, kemudian cara berinteraksi. Nah itu ya. Apakah juga diajarkan untuk guru itu harus seperti itu atau gimana?
1: Iya kak,
0: harus
1: iya itu? Karena itu kan apa namanya, itu kan mata kuliah dari pendidikan. Nah micro teaching. Terus
0: teaching, ya.
1: Pas apa kalau kita nggak lulus mata kuliah tersebut kita nggak bisa PPL. Nah PPL itu kayak kita praktek mengajar langsung di sekolah-sekolah. Jadi otomatis mata kuliah itu harus apa kalau kita kayak calon-calon guru ya kita itu harus kayak betul-betul bisa menguasai itu apa ya aspek-aspek yang ada dalam micro teaching itu ya kak.
0: Oke. Wah keren banget tuh berarti. Nah berarti memang peran guru sendiri ini melempar ke guru
1: ya, kak.
0: Berarti peran guru ini memang sangat berat ya maksudnya
1: ya,
0: perannya, karena harus menguasai banyak banget hal
1: ya,
0: kayak gitu ya. Mulai dari membuka kelas,
1: ya,
0: menutup kelas,
1: ya.
0: Kemudian cara berinteraksi,
1: ya,
0: materinya juga.
1: Cara membuat siswanya kayak antusias.
0: Antusias, ya. Bener-bener. Nah itu. Jadi buat teman-teman nih yang masih sekolah, yang SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, tolong dihargai gurunya ya.
1: Ya betul.
0: Sulit nih jadi guru nih. Harus melewati banyak banget dan juga guru-guru juga pastinya pingin yang terbaik untuk muridnya
1: ya, betul,
0: kan? Makanya mereka mesti harus kreatif terus
1: ya.
0: Memutar otak supaya materi yang disampaikan tuh bisa masuk
1: ya.
0: Nah tugas muridnya harus belajar ya paham materinya biar gak sia-sia gurunya mengerjakan gitu. Oke kita balik ke topik nih kak. Tadi kan kita bahas micro teaching ya,
1: kak.
0: Nah kita bahas lagi nih soal perlombaan yang kakak ikutin lagi ya.
1: Ya kak.
0: Nah kak Enggi kan juga juara menulis esai STEM ya. STEM
1: ya,
0: itu apa kak? Boleh tahu?
1: Science, Technology, Engineering, Mathematics.
0: Oke ya, oke siap. Disuruh ulangi lupa. Oke. Nah itu yang diselenggarakan oleh BPLNG.
1: Ya.
0: Oke. Seberapa penting sih menurut kakak nih sebagai mahasiswa ya terutama ya untuk terus produktif dalam menulis atau ikut kompetisi seperti itu kan?
1: Menurut saya sangat penting ya kak dari kita menulis dan ikut kompetisi itu bisa melatih kita bagaimana kita berpikir kritis, bagaimana kita menuangkan ide-ide kita lewat tulisan, terus melatih kita apa ya rasa percaya diri gitu kak.
0: Yeah.
1: Jadi selain itu selain kita dapat banyak pengalaman kita juga bisa mengukur kemampuan dan potensi kita gitu kak.
0: Oke, baik. Berarti memang apalagi kalau misalnya mahasiswa ya,
1: yeah. Masih
0: pendidikan ya memang harus kritis dan juga istilahnya ya kalau mau ngajarin berarti ya jadi
1: guru
0: ya. Jadi ngajarin ya kita harus belajar banget supaya yang diajarin itu lebih paham gitu ya. Oke, menarik. Lalu nih, Kak mau tanya nih, apa yang memotivasi Kak Enggi untuk ikut lomba micro teaching di tengah kesibukan kuliah? Mau tanya nih.
1: Jadi yang memotivasi saya nih ya kak ikut lomba karena memang saya suka dunia pendidikan.
0: Oke.
1: Ya. Pendidikan. Selain itu kesempatan yang saya dapatkan, prestasi yang saya dapatkan itu semua kan dari Tuhan juga.
0: Betul.
1: Jadi saya kayak apa mengucap syukur sama Tuhan terus tiap mau ikut lomba apa selalu andalkan Tuhan dalam setiap proses yang saya lalui begitu ya kak. Terus yang memotivasi saya juga itu dukungan dari orang-orang terdekat ya. Wow. Dari orang tua terus dari teman-teman. Terus waktu kemarin pas bikin video micro teaching Freedom Critiquing itu nggak bisa berjalan dengan lancar kalau nggak ada bantuan dengan teman-teman. Sampai betul, sampai teman-teman rela bantuin saya take video, jadi peserta didiknya itu sampai malam kak di kampus. Terus dukungan dari dosen-dosen juga yang bisa memotivasi saya ikut begitu. Terus jadi meskipun di tengah kesibukan saya kuliah yang kayak tugasnya juga banyak, tapi tetap saya tetap kayak mengasah kemampuan saya, mencoba mencari hal-hal baru yang bisa membuat saya berkembang, ya gitu kak.
0: Okay, baik, menarik ya, karena memang selain buat kakak sendiri kan lombanya juga untuk mengharumkan kampus juga, mengharumkan nama Manokwari juga, gitu. Jadi ada semakin banyak dorongan yang membuat kakak semakin semangat ya. Terlepas dari mungkin mas pasti ya, dari orang tua, teman terdekat juga, apalagi temannya sampai bela-belain.
1: Iya nih kak.
0: Sampai malam ya.
1: Ya sampai malam.
0: Udah ditraktir apa nih? Iya. Ya pastinya buat teman-teman dan
1: itu,
0: yang lain.
1: Yang itu, jadi itu yang buat saya termotivasi harus.
0: Termotivasi. Iya, betul. Ya menang kalah mungkin ya oke lah, cuman karena sudah dapat dorongan itu otomatis harus all out, semua harus mengeluarkan semua yang terbaik supaya nggak ada kekecewaan meskipun nanti pun kalah. Tetap ini lah hasil yang terbaik menurut KNC.
1: Iya betul kan.
0: Wah menarik banget ya. Oke. Nah tadi kan kita sudah bahas sih soal micro teaching. Nah KNC kan katanya nih, KNC kan suka banget nulis dan pinter juga ternyata menulis ya. Nah menulis esai terutama ya sering dianggap memuasankan nih sama teman-teman. Saya juga menganggapnya begitu sih. Jadi kalau karena kan kita menulis itu kan harus berpikir juga atau nggak berpikir, kemudian mencari materi-materi dan lain-lain. Nah kalau menurut saya sendiri agak bukan nggak suka ya, agak membosankan, harus ada sela-selanya, harus ada sela-sela lain kayak gitu. Nah bagaimana sih cara kayak gitu menemukan ide yang segar dan mengemasnya menjadi tulisan yang enak dibaca nih kak?
1: Ya, menurut saya ya kak, memang maksudnya menurut saya juga awal-awalnya menulis itu membosankan ya kak. Terus saya terus saya juga heran kok bisa ya saya berani mau ikut coba lomba ikut lomba esai dan puji Tuhan bisa juara satu nih. Nah jadi ya jadi sebenarnya menulis esai itu sebenarnya menyenangkan ya kak, seru kalau kita tulisnya tentang hal-hal yang ada di sekitar kita, tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar kita sebenarnya. Terus saya lebih sering ambil ide atau isu itu yang ada di yang tentang pendidikan, terus tentang kearifan lokal, tentang kehidupan yang ada di sekitar saya. Jadi sebenarnya menulis esai itu nggak membosankan kalau kita ambil isu-isunya dari lingkungan terdekat. Terus harus kita harus kayak buat tulisan itu kayak ringan, mudah dipahami sehingga orang yang membacanya itu tidak bosan. Jadi dia langsung tahu maksud tulisan ini dia langsung mudah paham gitu kak.
0: Oke, berarti itu tadi ya namanya tips dari Kak Enji nih. Jadi kalau mau menulis esai nggak membosankan dan sekiranya malah memotivasi ya buat tulis ya, itu berarti dari lingkungan sekitar ya.
1: Iya lingkungan tadi sekitar.
0: Di lingkungan tadi sorry temanya tadi apa aja?
1: Isu pendidikan. Terus kearifan lokal. Terus itu. Mungkin ada kayak tentang apa ya, di bagian lingkungan sekitar lah.
0: Itu nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang semisal dapat tugas esai, ada tips tuh dari Kak Enji tadi ya soal pemotulisan esai ya. Jadi harus istilahnya juga memahami kata-kata juga ya. Soalnya karena kan namanya tulisan ya, jadi harus mudah dipahami buat teman-teman yang membaca nanti.
1: Terus jangan gunakan kalimat yang susah gitu. Pokoknya kalimatnya yang kayak ringan-ringan aja.
0: Oke, nah kak, ini kan masih bahas soal esai nih. Kak, kepo aja sih sebenarnya nih. Kakak kan suka banget nulis esai. Kira-kira kakak juga suka nulis catatan nggak? Maksudnya entah catatan harian, buku harian atau gimana gitu kak?
1: Enggak.
0: Oke.
1: Sebenarnya kak, ikut pas awal-awal ikut esai ini karena kayak apa ya, didorong dari dosen. Nah pas saya dapat kayak apa ya, disuruh nih ikut lomba esai. Terus saya pikir menulis itu kan membosankan ya kakak bilang. Terus saya carilah bagaimana caranya supaya saya bisa membuat apa membuat apa menulis esai ini tapi apa ya kelihatan seru gitu,
0: kelihatan
1: kayak
0: seru,
1: menyenangkan ya sudah saya kayak gitu.
0: Oke, baik. Berarti memang sebelumnya malah menganggap bahwa esai itu membosankan.
1: Ya.
0: Cuman setelah mencoba, nah ini memang ketika kita ikut lomba itu ya ini yang dicari, kita pengalaman baru, dan ternyata setelah Kak Enji mengikuti lomba merasa bahwa ternyata menulis esai itu menyenangkan.
1: Iya, menyenangkan.
0: Gitu kan? Nah, jadi teman-teman kalau misal masih mau ragu buat mencoba hal baru, coba aja dulu, beranikan diri ya.
1: Iya, coba aja.
0: Coba aja dulu, nanti sekiranya memang nggak cocok, ya cari yang lain.
1: Ya,
0: sampai
1: betul,
0: nemu yang cocok, bakal ditekunin terus.
1: Ya, seperti pokoknya itu, ya. Cari hal yang buat kayak kita suka gitu.
0: Suka, ya. Yang disuka ya. Oke, benar-benar setuju. Jadi nanti di kalau udah mulai suka nanti dikejar terus, jadinya nanti ikut lomba berprestasi, tahu-taunya ternyata emang jatuhnya di situ.
1: Iya, betul, Kak.
0: Oke. Baik. Nah, Kak, tadi kita sudah bahas ya soal menulis ya. Nah, mau tanya nih, kapan terakhir kali Kakak merasa sangat percaya diri saat mengerjakan sesuatu? Apa yang membuat Kakak itu merasa seperti seperti itu ya. Jadi
1: ya, Kak.
0: Terakhir kali Kakak percaya diri banget ini, ah kayaknya aku pasti bisa nih. Nah, itu kapan, Kak?
1: Mungkin waktu lomba micro teaching ya, Kak. Walaupun awal-awalnya ada sedikit rasa minder, nervous gitu, Kak. Apalagi lihat peserta-peserta apa? Ini lombanya kan tingkat nasional, otomatis peserta-peserta ya. peserta-pesertanya kayak hebat-hebat gitu ya, Kak. Jadi terus pas dari situ kayak pikir, masa sih saya harus kayak belum saya coba, terus saya takut duluan nih. Jadi dari situ saya mempersiapkan diri saya terus dengan semaksimal mungkin.
0: Okay.
1: Ya. Jadi pas tampil rasa percaya diri tuh muncul seketika gitu, Kak. Percaya dirinya muncul seketika gitu karena sudah menyiapkan sudah latihan semaksimal mungkin, sudah apa ya? Sudah buat skrip lah, buat skrip pas ini untuk persiapan micro teaching. Jadi pas tampil rasa percaya dirinya kayak pelan-pelan muncul gitu,
0: muncul,
1: Kak.
0: Ya,
1: terus kadang juga sih, Kak, kalau pas ikut lomba kemarin juga ada rasa kayak aduh, saya enggak bisa nih. Tapi kayak mulai coba-coba aja dulu deh.
0: Oke, jadi memberanikan diri dulu ya.
1: Ya,
0: benar sih maksudnya kalau kita masih rasa takut atau gimana, kita bakal sulit untuk mencoba
1: ya,
0: untuk maju.
1: Betul,
0: nah, sedangkan kalau kita masih berani, ya udahlah. Kalau dari saya sendiri ya, saya mah sukanya alah coba aja dulu, maju deh. Entah nanti kalah, entah nanti salah atau apa. Ya udah yang penting maju karena kebanyakan orang itu takut sebelum mencoba.
1: Ya.
0: Itu malah merasa malah kalah duluan ya. Nah itu makanya juga melatih mental juga perlu, Kak, ya.
1: Iya, betul.
0: Apalagi kalau misal udah ikut lomba ternyata waktu di tengah-tengah melihat musuh malah insecure, ah ini dari univ ini, ah ini dia pernah juara lomba ini, akhirnya insecure. Nah itu memang mental memang harus diasah. Oke. Nah, Kak, mau tanya nih, ini kepo aja sih. Agak melatih mentalnya gimana nih supaya merasa meskipun insecure tapi kayaknya aku harus ini deh, aku bakal menang deh. Melatih mentalnya kayak gitu gimana sih?
1: Kayak aku tuh keluar dari kayak apa ya, zona nyamannya, aku kayak keluar dari zona takutnya begitu. Maksudnya saya kayak berpikiran kalau saya takut-takut terus bagaimana saya mau berkembangnya begitu. Terus ada satu kayak kata pegangan yang sering saya apa ya, yang sering saya pegang begitu. Kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi harus bisa.
0: Kira-kira tadi mau bahas kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? jangan gitu ya, teman-teman, ya nggak boleh gitu. Kalau yang lain bisa, kita harus juga bisa.
1: Iya.
0: Bahkan harus lebih bisa
1: iya,
0: lagi.
1: Betul,
0: karena ya kita sama-sama manusia kan, sama-sama makan nasi. Kalau itu sih kata orang tua ya, sama-sama makan nasi, sama-sama manusia. Jadi ya, kalau misalnya dia bisa ya kita juga harus bisa.
1: Kita harus bisa.
0: Oke, baik nih. Nah, Kak, tadi kan kita sudah bahas nih kalau misalnya Kakak yang ikut lomba nih. Nah, saya mau tanya nih, ini kepo-kepo dikit lah. Kalau misalnya nih teman deket Kakak yang ikut lomba, kira-kira Kakak bakal memberikan semangat kayak gimana nih? Supaya menyakitkan kalau teman Kakak ini bakal bisa menang.
1: Yang saya bilang nih, Kakak, kalau misalnya teman saya ikut lomba, jangan takut duluan.
0: Jangan takut duluan.
1: Okay, karena yang membuat kita kalah sebenarnya itu rasa takut yang diri kita sendiri gitu. Jadi tampil aja, pokoknya latihan semaksimal mungkin, tampil yang semaksimal mungkin. Menang kalahnya itu soal biasa. Yang penting kita sudah berani, sudah percaya diri untuk ikut gitu.
0: Okay,
1: intinya jangan takut duluan.
0: Jangan takut duluan, ya itu anti ya. Berarti emang kunci pertama untuk ikut lomba jangan takut duluan. Apapun lombanya, apapun hasilnya nanti, pokoknya berani dulu.
1: Iya betul.
0: Berani
1: Kak.
0: Untuk mencoba, berani untuk maju, berani untuk menghadapi semuanya.
1: Iya betul Kak.
0: Oke. Okay. Nah, kelebihan atau skill apa yang kakak siapkan dengan baik untuk ikut lomba ini, Kak?
1: Lomba apa ya, Kak?
0: Anggaplah tadi micro teaching udah ya. Esai deh. Kita balik ke esai nih.
1: Skillnya ya, Kak?
0: Skillnya aja. Skill kan esai kan juga skill tadi.
1: Iya, Kak.
0: Harus bisa nulis dan lain-lain. Nah, skill apa selain mungkin selain menulis? Apa? Skill apa nih?
1: Kalau skillnya bagaimana apa ya? Bagaimana saya mencari bahasa-bahasa ringan yang mudah dipahami orang gitu, yang mudah ditangkap maksud isi esainya ini apa. Terus mencari ide-ide atau isu-isu yang lagi tren gitu loh Kak, kayak gitu. Terus bagaimana cara mengolah katanya sehingga esai ini pas baru dilihat judulnya, udah menarik banget nih esainya.
0: Betul. Gitu. Kalau istilah artikel atau istilah internetnya mungkin clickbait ya.
1: Iya.
0: Wah kayaknya ini menarik nih. Entah itu judulnya bener atau ya pasti bener sih judulnya. Cuman setelah dibaca, wah kayak ini menarik buat dibaca nih, buat untuk entah itu generasi muda atau generasi yang tua apapun. Sekiranya judulnya menarik, pasti banyak yang baca.
1: Iya, betul Kak.
0: Oke, baik-baik. Berarti memang itu skill-skill yang memang kakak miliki untuk bisa menang lagi. Iya, menang sih, menang juara ya. Oke, nah itu teman-teman disimak ya, dicatat tadi ya. Jadi skill-skillnya mungkin dari teman-teman juga bisa buat mengasah skill-skill tadi supaya teman-teman punya nih pegangan next kalau misalnya pasti kan ada regenerasi kan ya. Regenerasi mungkin generasi muda yang bakal menggantikan kakak menjadi seorang yang juara satu esai atau juara micro teaching. Nah itu biar teman-teman bisa ada peka gitu. Oke, nah mau tanya nih Kak, apa kekuatan super yang kakak miliki? Kekuatan super ya, bukan kekuatan super beneran nih, kalau suatu sebenarnya lah superhero. Oke, okay. Kekuatan super yang kakak miliki yang tidak dimiliki oleh peserta lain.
1: Oke, wow.
0: Menurut kakak nih ya.
1: Kekuatan super ya.
0: Bukan
1: Kak.
0: Super yang superhero yang terbang dan lain-lain ya. Kalau itu mah saya juga mau.
1: Jadi okay. Kekuatan super yang saya miliki nih ya Kak, itu suka coba hal baru dan tahan banting. Jadi walaupun awalnya kayak takut, nervous, minder, tapi kayak langsung coba aja terus, kayak pokoknya mencoba terus, pokoknya tetap belajar terus, mau mencoba hal-hal baru gitu Kak.
0: Berarti memang ya tadi mencoba hal baru dan juga tahan banting bukan berarti dibanting beneran ya. Banting maksudnya harus mencoba lagi, kalau misalnya gagal ya coba lagi sampai nemu kelemahan itu jadi kekuatan kakak. Oke, itu teman-teman. Jadi mungkin setiap orang memiliki kelebihan kekurangan masing-masing ya, tapi untuk teman-teman untuk bisa memahami diri sendiri harus bisa menjadikan kelemahan adalah kekuatan. Oke, itu dari aku ya. Oke, ngomong-ngomong tadi kan kita juga bahas soal branding ya, personal branding ya Kak. Nah, bagaimana sih cara kakak untuk membangun personal branding di media sosial nih? Sebagai seorang yang suka ikut lomba dan banyak juaranya, itu gimana Kak untuk branding diri di sosial media?
1: Menurut saya Kak, jadi diri sendiri ya Kak.
0: Jadi diri sendiri.
1: Iya, karena maksudnya misalnya di dalam media sosial ini kita kayak harus post-post, kayak maksudnya bukan post sih Kak, kayak tunjukkan kita kayak sering kayak posting yang prosesnya kita, bukan pas hasil akhir kita. Jadi orang lihatnya ini, oh kita bukan memamerkan kemampuan kita, tapi kita membuat orang termotivasi dengan apa yang menjadi pencapaian kita begitu. Jadi pas orang lihat kemampuan kita atau prestasi yang kita dapatkan di media sosial, orang nggak nilai kita tuh oh ini memamerkan ya, tapi iya, membuat orang, ih saya termotivasi dengan ini, saya harus bisa, begitu.
0: Oke, berarti memang lebih lebih suka untuk mengupload atau ngepost
1: prosesnya, prosesnya ya, bukan hasil akhirnya.
0: Bukan hasil akhirnya, ya, ya mungkin hasil akhirnya boleh dipost, cuman ya, biar orang-orang tahu nih kalau misalnya di dalam hasil akhir itu ada proses yang panjang, ya, ada proses yang entah itu harus sama teman-temannya pulang malam atau mungkin waktu buat esainya harus belajar gimana gimana. Ya. Oke.
1: Pas tulis esainya harus begadang.
0: Oh iya, waktu tulis esainya harus begadang. Aduh. Iya lagi. Oke. Ngomong-ngomong soal sosial media nih Kak, boleh mau enggak buat promosiin sosial media Kakak supaya mungkin orang-orang teman-teman yang mendengarkan ini termotivasi buat lihat prosesnya Kakak gimana?
1: Maksudnya nama
0: sosial media mungkin?
1: Nama sosial medianya nih.
0: Iya, mungkin Kakak mau promosi sekalian, boleh?
1: Enggi Palimbong.
0: Oke, okay. Nama Instagramnya adalah Enggi Palimbong ya?
1: Iya.
0: Oke, itu buat teman-teman, buat yang mau kepo-kepoin apa namanya, prosesnya kayak gimana, atau mungkin nanti next ada lomba lagi yang ternyata Kakak juara lagi, amin. Ya, bisa lihat situ. Mantap-mantap aja nanti. Siapa tahu dari Kakak Enggi juga memberikan tips-tips. Iya. Nah, ngomongin tips nih, apa ada tips-tips buat teman Pro 2 supaya punya bakat tapi malu-malu nih atau takut buat dibilang sok hebat sama lingkungannya?
1: Menurut saya Kak, jangan takut nilai orang lain, begitu Kak.
0: Jangan takut orang lain.
1: Ya, karena kadang yang membatasi diri kita itu ya pikiran kita sendiri. Ya kita mau melangkah tapi kita berpikiran, aduh saya takut deh nanti orang lain nilainya saya gini, gitu ya Kak. Ya terus kalau kita terus sembunyi, kapan orang tahu kemampuan kita gitu? Kalau kita terus kayak sembunyi-sembunyi, nggak mau melangkah maju, hanya stuck di situ aja, bagaimana orang tahu potensi kita sampai di situ, begitu. Terus jangan tunggu kita sempurna baru kita mau mencoba. Ya, karena kan tidak ada yang sempurna ya Kak.
0: Betul, setuju.
1: Karena percaya diri itu muncul dari proses yang mau mencoba dan mau belajar, begitu Kak. Ya.
0: Oke, baik. Tadi ada beberapa tips ya nih teman-teman, buat teman-teman Pro 2 yang sekiranya mau all out atau mau show untuk bakat-bakatnya tapi malah takut buat dibilang sok hebat atau malu-malu ya. Yang pertama adalah jangan takut dinilai orang lain.
1: Ya betul Kak.
0: Betul. Karena memang kadang-kadang orang itu mau, contoh gampangnya ketika guru ngasih, ayo maju siapa yang bisa menyelesaikan.
1: Iya.
0: Mau maju itu masa takut nanti dicengin, oh sok pinter, oh
1: ih, caper gitu,
0: caper ya, aduh
1: gitu,
0: caper lagi. Iya benar, ay benar, ih caper ke guru, ih caper gini. Nah itu nggak usah dipikirkan karena itu adalah salah satu contoh buat kita berkembang. Kalau saja kita maju terus nyata emang benar, ya berarti kita sudah berada di satu tingkat di atas teman-teman.
1: Iya betul Kak.
0: Dan harus berbangga diri, dan istilahnya ya udah ayo, dia bisa mengajak teman-temannya mungkin, atau dia bisa merasa bahwa ya udah aku udah di titik ini, kita bisa ikut lomba, atau mungkin ya istilahnya percaya diri lah ya.
1: Iya betul Kak.
0: Itu. Yang kedua tadi jangan apa nih tulisan gue? Jangan sembunyi, sorry.
1: Iya, jangan sembunyi ya. Jangan sembunyi kemampuan begitu ya.
0: Kemampuan
1: yang dimiliki begitu. Kan banyak nih ya Kak. Banyak sebenarnya, saya lihat-lihat ini Kak, banyak kayak anak muda itu sebenarnya punya kemampuan dan potensi yang hebat-hebat begitu Kak. Tapi dia apa ya, mungkin dia tidak sadar, atau mungkin memang dia yang kayak mau sembunyi-sembunyi aja gitu Kak. Gak mau melangkah begitu, takut mencoba, atau takut yang kakak yang saya bilang sih, takut dinilai orang begitu, nilai takut orang, dibilangi caper atau sok-sok begitu.
0: Betul. Ya. Oke, jangan sembunyi teman-teman. Ya. Jadi kalau misalnya memang punya bakat atau kemampuan, ya udah ditunjukkan aja supaya orang-orang juga tahu dan menempatkan, contoh guru nih biar tahu kalau ternyata teman-teman ini mungkin jagonya di matematika, ya udah kita fokuskan ke matematika, atau mungkin teman-teman jagonya sepak bola, ya udah kita fokuskan ke sepak bola gitu. Jadi jangan sembunyi-sembunyi untuk soal ini ya, kemampuan diri ya.
1: Iya, kemampuan.
0: Oke, kemudian juga jangan tunggu sempurna.
1: Ya, ini jangan setuju, tunggu
0: karena
1: sempurna.
0: Manusia enggak

0: dengar ini supaya semakin termotivasi nih Kak.
1: Oke, pesan terakhir ya, buat teman-teman Produa, jangan terlalu keras sama diri kita sendiri gitu.
2: Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Okay.
1: Jangan suka membandingkan diri kita atau diri kita dengan pencapaian orang lain, prestasi orang lain, karena semua orang punya waktunya masing-masing, semua orang punya kemampuannya masing-masing begitu. Daripada kita fokus membandingkan diri kita dengan orang lain, ya kita harus lebih fokus sama diri kita untuk bagaimana kita membuat diri kita itu menjadi lebih baik, membuat diri kita itu berkembang gitu. Ya mulai aja dari hal-hal yang kecil begitu. Mungkin ikut-ikut organisasi lah, mungkin ikut kegiatan gereja. Nah, dari hal-hal yang kecil itu bisa membuat teman-teman kemampuannya terasa, membuat teman-teman lebih percaya diri begitu. Terus jangan takut melangkah, mencoba hal yang baru, dan selalu libatkan Tuhan dalam segala proses yang dilalui, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang gitu. Okay, ya.
0: Oke, tepuk tangan teman-teman. Ya, terima kasih Kak Henji sudah menyempatkan waktunya dan membagikan tips-tips yang sangat menarik ya buat teman-teman Produa. Dan teman-teman Produa, terima kasih juga yang sudah menyimak dari tadi percakapan dialog kita yang membahas banyak banget seputaran lomba, seputaran cara tips dan trik buat kita supaya bisa ikut lomba, gak insecure, kemudian lebih maju lagi dan gak takut untuk flexing potensi diri.
1: Iya, betul.
0: Gitu ya. Oke, terima kasih sudah menemani dan juga terima kasih sudah bersama kami, dan kita akhiri dulu untuk dialog ini. Sampai jumpa, dan buat teman-teman Produa, stay tune terus jalurnya Produa, karena Adi masih bakal ngasih informasi dan lagu-lagu hiburan untuk menemani aktivitas teman-teman Produa di sore hari ini. Stay tune terus jalurnya Produa, teman terbaik kamu.
3: Produa FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Produa FM. Teman terbaik kamu.
5: Mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
6: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain, hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital, dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
2: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Ya teman-teman Prodo, masih di luarnya Prodo bersama Ardi di sini, dan teman-teman gak kerasa nih karena waktu sudah berada di pukul 17.57 menit waktu Indonesia Timur. Jadi waktunya Ardi untuk pamit undur diri dari ruang dengar kamu, dan sampai jumpa di lain waktu ya. Dan teman-teman Prodo, jangan kemana-mana, stay tune terus di luarnya Prodo karena Kafe bakalan nemenin kamu di sore ceria hingga nanti di jaga malam. Dan sebelum itu juga Ardi mau infokan untuk azan maghrib ya, kita akan bergabung ke Pro 1 terlebih dahulu untuk mendengarkan azan maghrib untuk daerah Manokwari dan sekitarnya di pukul 18.06 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di luarnya Pro 2, teman terbaik kamu.

0: kucing bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya. Verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99 semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
2: Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

masukkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Pendengar, selanjutnya kami informasikan khususnya kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Sementara kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجة العالية الرفيع وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Ya, kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, baru saja kita bersama-sama mendengarkan azan maghrib untuk daerah Manokwari dan sekitarnya. Dan kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kembali

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Yaelah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tahun ini pokoknya gue harus lulus.
1: Gue gak boleh.
0: Gue harus banggain orang tua gue.
1: Gue pasti bakal dapat pekerjaan yang lebih baik buat gue.
2: Gue harus yakin.
1: Gue harus yakin.
2: Gue harus yakin.
1: Gue harus yakin.
3: Steve Jobs mungkin bisa disebut sebagai salah seorang inovator sepanjang masa. Namun sebelumnya, dia pun pernah sampai pada titik nadir kehidupannya. Dia menghadapi banyak penolakan, bahkan digusur dari perusahaan yang dibantu didirikan itu. Tapi Jobs bukanlah orang yang mudah putus asa. Kecewaan bagi dia merupakan energi yang kemudian disalurkan untuk petualangan baru sebelum akhirnya kembali ke Apple pada tahun 1996. Sampai akhirnya lahirlah Steve Jobs, meninggal dunia pada Oktober 2011 seperti yang dikenal sekarang. Dalam sebuah pidatonya di Universitas Stanford Amerika, dia mengungkapkan, dipecat dari Apple merupakan pengalaman terbaik yang pernah terjadi pada dirinya. Jalan terjal menuju kesuksesan tergantikan oleh semangat menjadi pemula kembali, yakni sebuah rasa untuk terus tidak puas. Terhadap sesuatu inilah yang membuat Steve Jobs masuk ke dalam periode paling kreatif dalam hidupnya. Ayo sobat kreatif, jadikan kegagalan sebagai semangat kamu untuk menuju kesuksesan.
4: Goodbye sadness, welcome to happiness. Welcome.

0: move on.
1: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM.

Maskot Pesuara Wi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: cuma berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live!

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu

Film Semua Akan Baik-Baik Saja disajikan drama keluarga penuh harapan dan kehangatan. Film Semua Akan Baik-Baik Saja mengangkat kisah keluarga menghadapi kehilangan dan perjuangan menjaga kebersamaan. Reza Rahardian dan Kristen Hakim menjadi pemeran utama dalam film drama keluarga garapan Baim Wong. Film produksi Tiga Ruang Entertainment ini mulai tayang serentak di bioskop. Dan teman pro 2, Film Semua Akan Baik-Baik Saja ini merupakan film keluarga yang menceritakan kehidupan yang dekat dengan masyarakat. Demikian Info Pro 2.

0: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Produa Manokwari.
1: Bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin.

0: cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Mohon perhatian, mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
4: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: I know no one else can do that.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena di

0: bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
1: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Tebahan Prodoha, jarak antara bumi dan bulan ternyata tidak bersifat statis ya. Satelit alami bumi dilaporkan terus bergerak menjauh secara perlahan. Sebuah fenomena yang diprediksi bakal membawa dampak signifikan bagi kehidupan di masa depan. Berdasarkan data dari Lunar Leisure Ranging Experiment, para ilmuwan berhasil memetakan perubahan jarak ini. Proyek yang bermula dari misi Apollo tahun 1960-an ini menempatkan reflektor di permukaan bulan guna mengukur jarak presisi dengan bumi. Metode perhitungannya dilakukan dengan menembakkan sinar laser dan mengukur waktu tempuh pantulannya kembali ke bumi. Hasilnya cukup mengejutkan teman berdua. Bulan terus angkat kaki dari orbitnya dan saat ini dengan kecepatan sekitar 3,8 cm per tahun.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan

unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat

ke bola di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Teman pro 2, pola makan tidak sehat bisa menjadi salah satu pemicu penurunnya fungsi ginjal ya. Konsumsi makanan tertentu secara berlebihan disebut bisa mempercepat kerusakan ginjal, terutama bagi orang yang memiliki tekanan darah tinggi, diabetes, atau riwayat penyakit ginjal. Nah, teman pro 2, kita kalau ngedengar penyakit ginjal, diabetes, darah tinggi itu biasanya kan dulu kan ya orang-orang tua gitu ya. Tapi jangan salah, sekarang anak-anak muda yang makannya sembarangan, jajan ini, jajan itu, bisa juga kena ya. Dan teman pro 2, apabila fungsinya menurun, ginjal tak lagi efektif dalam menyaring racun dalam tubuh. Akibatnya racun akan terus menumpuk dan bisa berakibat fatal. Nah, berikut ada 5 makanan yang harus dihindari untuk menjaga kesehatan ginjal, dilansir dari rri.co.id ya. Yang pertama adalah cemilan kemasan, terutama keripik sama ciki-ciki ya. Kemudian sosis. Yang ketiga, makanan tinggi garam. Yang keempat, soda dan minuman manis. Dan yang kelima, makanan tinggi fosfor. Nah, ini semua yang sering dikonsumsi sama anak-anak muda. Apalagi lagi nyantai, ngemil malam minggu gitu ya. Nggak malam minggu aja sih, waktu luang, apalagi cemilan ciki-ciki itu kapan hari, tiap saat, gampang sekali dikonsumsi ya. Jadi hati-hati.

0: Kakak tahu gak tidak Pesparawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesparawi itu pesta paduan suara gerejawi, wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pun subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan

ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama.

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau.
4: Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam

Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

teman berdua yang pastinya di malam hari ini ya. Gimana? Udah kerasa enak belum setelah menikmati istirahat ya? Karena hari ini cuti bersama. Nah, teman berdua, nostalgia aksi Maverick, dua film Top Gun yang tayang kembali di bioskop Indonesia. Kabar gembira datang untuk para penggemar Tom Cruise ya. Siapa yang suka Tom Cruise? Top Gun dan Top Gun Maverick ini dipastikan kembali tayang di bioskop Indonesia. Dan penayangan ulang ini dilakukan dalam rangka merayakan 40 tahun perilisan film pertama Top Gun. Kedua film ini akan hadir dalam format regular ya. Dan juga untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih intensif bagi penonton. Apalagi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, wah liburnya panjang banget ya. Enak nih kalau nongkinya di 21, asik. Nah, teman produa, film ini mengikuti kisah dari Fit Maverick Missile yang diperankan Tom Cruise. Dan ia merupakan pilot muda berbakat yang bersaing di sekolah penerbangan elit demi membuktikan dirinya sebagai yang terbaik. Di tengah persaingan, Maverick juga menjalin hubungan dengan instruktur sivil bernama Charlie. Namun perjalanan hidupnya berubah setelah kehilangan sahabat dekatnya Gus dalam sebuah kecelakaan tragis. Pokoknya yang mau memori-memorinya nonton Tom Cruise lagi boleh tuh ya. Nongkinya di 21 Manokwari.

manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Google Man

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda Piala Dunia.

cerdas menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Apakah Anda pernah mendengar istilah hot seat? Ya, hot seat adalah istilah dalam dunia transportasi. Hot seat ini kerap menjadi incaran para penumpang bus, khususnya para bus mania. Seperti apa kisahnya? Hot seat merupakan istilah dunia bus untuk menyebut kursi baris paling depan. Deretan kursi inilah terletak persis di belakang driver atau kondektur. Pengecualian pada bus double decker dan ultra high decker, kursi hot seat berada di dek atas bagian paling depan. Hot seat merupakan barisan paling depan. Jadi, empat kursi depan itu yang dinamakan kursi panas alias hot seat.
1: Teman terbaik.

Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, adalah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill, pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini dianggap sebagai salah satu buku pengembangan diri paling berpengaruh sepanjang masa dan telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia dalam mencapai keberhasilan finansial dan pribadi mereka. Pesan inti buku ini adalah bahwa keyakinan adalah fondasi kesuksesan. Napoleon Hill menekankan bahwa jika seseorang memiliki keyakinan kuat dalam tujuan dan kemampuannya untuk mencapainya, maka kesuksesan finansial dapat dicapai. Hill mengajak pembaca untuk merumuskan tujuan yang jelas dan spesifik. Menetapkan tujuan adalah langkah pertama dalam perjalanan menuju kekayaan. Tujuan yang jelas memberikan arah dan fokus. Buku ini membahas pentingnya merencanakan tindakan yang terorganisir untuk mencapai tujuan. Merencanakan langkah-langkah konkret membantu menghindari keraguan dan mengarahkan usaha. Napoleon Hill menekankan peran imajinasi kreatif dalam menciptakan kekayaan dengan memvisualisasikan tujuan dan melihatnya dalam pikiran kita. Kita dapat menciptakan motivasi dan energi untuk mencapainya. Buku ini juga menekankan bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah. Hill mengajak pembaca untuk bekerja keras, bersedia belajar dari kegagalan, dan memiliki ketekunan untuk terus berusaha. Menjadi catatan penting, menjaga emosi positif dan menghindari perasaan negatif seperti ketakutan dan kecemasan. Emosi negatif dapat menghalangi kemajuan. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Hill berbicara tentang konsep mastermind, di mana sekelompok individu bekerja bersama-sama untuk menciptakan energi dan ide yang kuat. Napoleon Hill menyatakan bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah salah satu elemen kunci sukses. Jika seseorang tidak percaya pada dirinya sendiri, akan sulit untuk meyakinkan orang lain atau mengatasi rintangan. Pengaturan waktu yang baik juga menjadi topik dalam buku ini. Hill menekankan pentingnya mengalokasikan waktu dengan bijak untuk menghindari pemborosan waktu. Akhirnya, Berpikir dan Menjadi Kaya menggarisbawahi pentingnya sikap positif dalam menghadapi kehidupan dan bisnis. Sikap positif dapat mengatasi rintangan dan menjaga motivasi. Buku ini telah mengiklami banyak pengusaha, pemimpin, dan individu yang ingin mencapai kesuksesan finansial dan pribadi. Prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh Napoleon Hill masih relevan hingga hari ini dan merupakan panduan berharga bagi siapa saja yang ingin meraih impian mereka. Pesan utama buku ini adalah bahwa kesuksesan finansial tidak hanya tentang keberuntungan, tetapi tentang pola pikir, tekad, dan tindakan yang terarah. Buku ini memotivasi pembaca untuk berpikir besar, bertindak dengan percaya diri, dan mengambil langkah konkret menuju kekayaan dan keberhasilan.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Eh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Yaudah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Produa Manokwari.
5: Produa FM.
6: Teman terbaik.

0: Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.
1: Mantan boleh saja dilupakan, tapi apalan tidak boleh.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja.
3: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Demam Perodua, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir sudah rangkaian siaran Perodua untuk edisi hari ini 15 Mei 2026. Kita jumpa lagi esok pada pukul 4 pagi lewat 55 menit waktu di timur, tentunya pada frekuensi yang sama 97.8 MHz. Oke, saya Vera bersama rekan Adit menyampaikan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Manokwari.

ini, Sabtu 16 Mei 2026. Baiklah saudara, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong. Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
1: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
0: Aduh, Adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
2: Bunda, Ade udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
3: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.

0: yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: dengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
1: Info Pro 2.
2: Ya teman-teman, Info Pro 2 datang dari momen liburan panjang ke Pulauan Seribu diserbu ribuan wisatawan. Ya, informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana sekitar ribuan wisatawan mengunjungi destinasi wisata di wilayah kepulauan tersebut. Selama libur panjang kenaikan Yesus Kristus pada Kamis 14 Mei 2026. Suku Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Sudin Parekraf Kabupaten Kepulauan Seribu mencatat setidaknya ada 6.252 wisatawan yang datang berkunjung. Kepala Sudin Parekraf Kabupaten Kepulauan Seribu, Sonti Pangeribuan, mengatakan ribuan wisatawan mancanegara dan nusantara datang untuk melalui sejumlah pintu keberangkatan utama. Tercatat sekitar 6.252. Berdasarkan data Sudin Parekraf Kepulauan Seribu, mayoritas wisatawan berangkat dari dermaga Muara Angke dengan jumlah 3.712 penumpang. Sekian Info Pro 2 edisi Sabtu 16 Mei 2026 di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah loh, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Belanja online memang mengasihkan.
2: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
3: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
1: Buka internet sayang, googling aja.
3: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
1: Cari di internet, pasti ada.
3: Halo Om.
4: Ayah ada sayang.
3: Ma, ayah di mana?
1: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
3: Hah? Ayah di internet?
5: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
6: Teman terbaik.

Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPN.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara,

kita mundur ke 1986, nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
1: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ya teman-teman, jadi jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan Ardi akan menemani teman-teman Pro 2 hingga nanti ya. Di pukul 11 waktu Indonesia Timur di Santai Siang. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus jalurnya Pro 2. Karena Ardi bakal ngasih informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani aktivitas teman-teman di hari weekend ini ya, di hari Sabtu ini. Jadi tetap semangat, tetap sehat-sehat saja di sana, teman-teman Pro 2. Stay tune terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus.
3: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
3: klien.
2: Papa juga ya, sibuk.
3: Terima kasih Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final, meski tidak juara.

Kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Ya teman-teman Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, bagaimana nih kabarnya teman-teman Pro 2? Semoga baik-baik aja ya, karena sekarang hari Sabtu yang mana hari ini weekend ya. Jadi buat teman-teman yang sekiranya mau jalan-jalan ataupun olahraga pagi, boleh banget nih karena kan libur ya. Atau mungkin ada yang masuk nih malahan. Nah, buat yang masuk ataupun ada kerjaan atau mungkin ada kegiatan di luar, tetap semangat untuk menjalani hari meskipun weekend ya teman-teman. Karena ya setiap hari harus disyukuri, betul gak sih? Dan teman-teman, sesaat lagi setelah ini ya, setelah beberapa lagu ke depan, nanti bakalan bacakan perakiran cuaca untuk ibu kota provinsi se-Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di jalurnya Pro 2 ya, bersama Ardi di sini.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Portugal! Portugal! Portugal! A seleção chegou! Portugal! Portugal! João Neves!
5: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik

0: Baik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
1: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain

0: dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Argentina, Argentina, la escaloneta ya llegó. Martínez, Martínez, Molina, Molina, Romero, Romero.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: El rey ya llegó.
2: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan akhiri ceritamu.
3: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
4: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
3: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
4: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
3: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
5: Dua hari berikutnya.
3: Mana laptopnya Wak?
6: Ini nah laptopnya.
3: Nah, apa usah sama ini? Mana kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong gego murah, laptop bekas, dak tahunya?
6: Ya bekas. Laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
5: Ingat, teliti sebelum membeli.
3: Sungguh, teganya.
7: Teman terbaik kamu.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper kiper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Самосверстным броском Яшин прерывает атаку ворот советской команды.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
5: And force another fine save from Yashin.
4: Sudah tak berubah. Di dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tangan, dalam tang

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the right. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pelé, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pelé, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

0: sepak bola dunia.
1: From Favela, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide.
0: Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan

dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain

membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya

menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan sebagai pelatih.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Eh, Mi, saya udah dapat job manggung di acara nikahan nih. Kau main ya? Kau main saksofon, nanti saya pakai gitar sambil nyanyi.
1: Oke, siap. Tapi budget aman tuh.
0: Aman, Eme, aman.
1: Gas, gas, gas.
2: Misi, Mas. Cuci tangan dulu ya.
3: Iya, Mbak.
2: Maaf, Mas. Tes suhu dulu ya.
3: Iya, Mbak.
2: Mas, maskernya dipakai ya.
1: Duh, ribet sekali, eh.
2: Mohon maaf, Mas. Untuk keselamatan bersama dari corona.
0: Eme, sudah. Ikut sudah.
1: Ih, iya sudah.
4: Ingat ya, jangan lupa protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tahun ini harus lebih baik dan sehat dari tahun sebelumnya.
0: Ah, kau ini makan gaji buta kah? Dari tadi Disa tinggal main gitar sambil nyanyi terus.
1: Mau tiup saksofon bagaimana? Saya pakai masker.
0: Ah!

0: Portugal, Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ya teman-teman, mencari jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan teman-teman, kita akan bacakan perakhiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia tanggal 16 Mei 2026 ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakhiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Dan perakirawan BMKG Afif mengatakan seperti pada dikutip di YouTube BMKG ya. Yang pertama dari Sumatera, di mana Banda Aceh berawan tebal, Medan hujan dengan intensitas sedang. Sedangkan di Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Kemudian Jambi dan Bengkulu udara kabur, sedangkan di Palembang hujan disertai petir. Beralih ke Jawa, di mana Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya hujan dengan intensitas ringan. Beralih ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara, di mana Denpasar, Mataram, dan Kupang hujan dengan intensitas ringan. Kemudian kita beralih ke Kalimantan, di mana Pontianak hujan dengan intensitas ringan. Terus Palangkaraya dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang. Dengan di Samarinda dan Banjarmasin hujan disertai petir. Beralih ke Sulawesi, di mana Mamuju dan Gorontalo hujan dengan intensitas sedang. Kemudian ke Makassar, Kendari, dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Dan di Manado hujan disertai petir. Kemudian yang terakhir nih dari Maluku dan Papua ya, di Ternate hujan dengan intensitas sedang. Sedangkan di Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Kemudian di Jayawijaya hujan dengan intensitas sedang. Tadi ada beberapa perakhiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari Sabtu 16 Mei 2026.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930.

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

0: sepak bola dunia.
1: From Favela Chest to Stadium Roars, we break the lines, we open doors. Danilo rocks, the wings are wide.
0: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo.
4: Teman terbaik.

Ya, masih jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini ya. Di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, masih jalurnya Pro 2 di pagi hari ini, di hari Sabtu weekend ya. Jadi, kira-kira teman-teman Pro 2 kemana nih? Ya, weekend ini, jalan-jalan kah? Keluar kah? Liburan kah? Ya, yang penting maupun mau itu lagi kegiatan di luar, di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap berhati-hati di jalan, kalaupun lagi ingin jalan ya. Dan teman-teman, Ardi mau ngasih informasi nih mengenai vertigo. Siapa di sini yang sering vertigo atau mungkin pernah dengar vertigo? Ya, yuk kita mengenal vertigo dan penyebab mundurnya pembuluh tangkis Gloria dan Pelatnas ya. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana Gregoria Meriska Tunjung mengumumkan mundur dari mundur dari pelatnas PBSI ya, karena fokus pada pemulihan kesehatan dari vertigo pada Jumat 15 Mei 2026. Dikutip dari Alo Dokter, vertigo bukanlah penyakit melainkan gejala dari kondisi tertentu yang mempengaruhi sistem keseimbangan tubuh. Ya, seseorang terserang vertigo ditandai dengan sensasi berputar, baik dari diri sendiri maupun lingkungan sekitar ya. Kondisi ini dapat muncul secara tiba-tiba dan membuat penderita kehilangan keseimbangan sehingga sulit berdiri atau berjalan. Nah, vertigo dapat menyerang siapapun nih. Namun, besar risikonya pada sejumlah kondisi. Nah, kondisi tersebut seperti berusia di atas 50 tahun, kemudian berjenis kelamin perempuan, mengalami cedera, memiliki gangguan pada telinga atau sistem keseimbangan, dan juga pernah mengalami vertigo sebelumnya, memiliki riwayat vertigo dalam keluarga, stres berat, atau kurang istirahat nih teman-teman. Nah, penyebab lainnya adalah mengkonsumsi obat tertentu seperti antidepresan atau antipsikotik, kemudian mengonsumsi minuman beralkohol. Bagi penderita vertigo, diimbau untuk menghindari aktivitas yang beresiko menyebabkan cedera, seperti mengemudi, mengoperasikan alat berat, atau berolahraga berat nih teman-teman. Nah, sebelumnya Gregoria juga mengatakan menderita vertigo parah sejak bulan Maret 2026.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.